0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Senang banget ketemu lagi bersama Kuita Saputri di obrolan sepada. Semoga kamu dalam kondisi yang oke dan siap ya untuk melakukan aktivitas hari ini. Kalau kita ngomongin buleleng teman Pro 2, yang langsung kebayang mungkin pantai, air terjun, atau mungkin suasana Lovina yang jadi salah satu ikon wisata di Bali Utara. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin buleleng itu ada satu hal yang gak kalah menarik dari tempat wisatanya, yaitu budayanya. Mulai dari tradisi, kesenian, bahasa, kuliner, sampai berbagai cerita dan kebiasaan masyarakat yang mungkin justru menjadi sesuatu yang dicari wisatawan ketika datang ke sebuah daerah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar sih kekayaan buleleng yang bisa menjadi daya tarik pariwisata, dan yang gak kalah penting gimana anak muda bisa ikut menjaga sekaligus mengenalkan budaya itu supaya gak cuma dikenal oleh masyarakat lokal tapi juga semakin luas. Pagi ini kita bakal ngobrolin itu bareng salah satu anak muda yang juga ikut membawa nama buleleng, yaitu Nadina Putri Semeton Jegek Bagus Buleleng 2026. Selamat pagi Nadina, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak Ita, kabarnya baik.
0: Oke, sebelum kita ngomongin pariwisata lebih jauh ya Nadina, kalau kamu diminta menggambarkan budaya buleleng kepada orang yang memang belum pernah datang ke sini, kamu bakal menggambarkannya seperti apa sih?
1: Wow, sebenarnya kebudayaan dan tradisi buleleng itu kaya banget. Cuman kan problemnya selama ini tuh kurang terekspos. Dan juga ada beberapa daerah yang memiliki budaya atau tradisi itu memang tidak mau terakulturasi oleh budaya lain, tidak mau diekspos di media mungkin karena kita juga menghormati bagaimana budaya dan tradisi masing-masing daerah. Namun banyak sekali tentunya budaya dan tradisi buleleng yang menarik dan unik yang tidak ditemukan di daerah lain, Kakak.
0: Oke, kalau dari pengalaman kamu dari sebagai Semeton Jegek Bagus Buleleng ya, budaya apa yang menurut kamu paling punya potensi untuk dikenalkan lebih luas kepada wisatawan?
1: Oke, jadi kebetulan sekali pemilihan Jegek Bagus Buleleng tahun 2026 ini mengusung tema Ngusabe Buka, Kak. Jadi sebenarnya Ngusabe Buka ini ada di, kalau tidak salah itu ada di 3 daerah desa. Ada tradisinya di 3 daerah desa. Ada di Desa Girimas, Desa Sangsit, dan juga Sudaji. Kalau tidak salah ya, karena sudah lupa-lupa ingat. Jadi tradisi Ngusabe Buka ini, kalau research saya di internet itu diadakan 2 tahun sekali. Okay. 2 tahun sekali. Tapi ada beberapa daerah, ada beberapa desa yang melaksanakannya itu setahun sekali. Kalau tegak hari rayanya itu saya kurang tahu, misalnya kan kayak misalnya purnama kelima yang gitu-gitu kan susah dimengerti gitu. Kalau Ngusabe Buka ini menurut saya potensinya besar sih, potensinya besar karena ini jarang ditemukan di daerah lain. Ini cuman ada di Buleleng, ini cuman Buleleng punya. Ini salah satu kekayaan tradisi atau budaya yang ada di Buleleng.
0: Oke, berarti sebenarnya kita memang punya banyak yang cerita yang bisa dijual ya, bukan dalam arti komersial aja, tapi cerita yang bikin orang penasaran untuk datang dan mengenal buleleng lebih dekat lagi. Nah, kalau kita ngomongin wisatawan nih sekarang ya Nadina, mereka kan gak selalu cuman mencari tempat yang bagus untuk foto ya, banyak juga yang memang mencari pengalaman. Menurut kamu, apakah budaya bisa memberikan pengalaman wisata yang berbeda?
1: Bisa banget, tentu bisa banget, karena jika saya memposisikan diri saya sebagai wisatawan, ketika saya berkunjung ke daerah lain, kalau kita misalnya berkunjung ke daerah Gianyar ya misalnya ya, Gianyar juga kan kaya akan budaya dan tradisi. Ketika kita berkunjung ke sana, selain kuliner yang kita cari, ketika kita melihat salah satu kegiatan atau tradisi atau budaya yang tidak pernah kita lihat, pasti aja ada rasa kayak aduh apa nih ya gitu. Terus kita kesana ngelihatnya dan tentu aja itu jadi berkesan banget. Sama halnya kalau di Buleleng, Buleleng itu kan bener banget yang tadi kakak bilang, itu bukan hanya tentang air terjun, pantai, habis itu dolphin yang di Lovina. Kalau wisatawan mau lebih tahu lagi, mau lebih mengeksplor lagi bagaimana Buleleng, sebenarnya banyak banget ada tradisi dan juga budaya yang bisa kita saksikan, bisa kita dokumentasikan, dan bisa kita abadikan. Dan itu akan menjadi salah satu experience yang jarang kita temukan di daerah-daerah lain.
0: Tapi menurut kamu apa sih yang membuat budaya Buleleng itu punya daya tarik tersendiri dibandingkan daerah lain di Bali?
1: Kalau daya tarik itu, kalau daya tarik dari budaya Buleleng itu, banyak yang masih menggunakan alat-alat tradisional, Kak, yang tidak tersentuh sama sekali oleh alat-alat modern. Misal kayak kalau di desa saya sendiri itu ada tradisi ngelong capah. Jadi ngelong capah ini ada di desa Tamblang, jadi ini dilaksanakan setiap odalan gede di pura desa, di pura Baleagong. Jadi ngelong capah ini tradisi yang dimana sebagai wujud syukur kita karena hasil panen yang melimpah. Jadi ini untuk mensyukuri kesuburan dari tanah di desa kita. Jadi ngelong capah ini kita menggunakan, ini semacam, nah ini namanya capah, tapi capah itu semacam gebogan, tapi gebogan yang tinggi, yang tingginya itu kurang dari 2 meter, 1 meter apa 2 meter ya, kayaknya 1,5 meter deh, 1,5 meter. Jadi ini tinggi banget, ini full menggunakan buah-buahan tradisional dan juga bunga-bungaan, bunga-bunga tradisional. Jadi ini menggunakan potensi dari alam yang ada di desa Tamblang. Jadi ini kita ngeloang, kayak ngeloang tuh kita mengitari pura-pura desa ini, pura desa ini sebanyak 3 kali dengan diikuti oleh gong, balai ganjur, habis itu banyak juga masyarakat-masyarakat yang ikut mengitari pura desa Tamblang ini sebanyak 3 kali. Itu
0: jadi
1: sih
0: memang bukan cuma soal punya budayanya ya, tapi bagaimana karakter dari cerita di balik budaya itu yang kemudian punya nilai. Tapi di sisi lain nih, Nadina ya, kita kan punya, kita hidup di zaman ketika trennya cepat banget berubah ya. Menurut kamu tantangan terbesar dalam mempertahankan budaya Buleleng di tengah perkembangan pariwisata dan gaya hidup anak muda sekarang itu apa?
1: Nah, kalau misalnya tantangan ya, tentu aja karena sekarang udah banyak tren-tren yang sekiranya bisa memprovokasi anak muda untuk tidak ini dengan budayanya, tidak kenal dengan budayanya. Nah, maka dari itu kami Semeton Jegek Bagus Buleleng hadir untuk memperkenalkan bagaimana budaya dan tradisi Kabupaten Buleleng ini, tentunya Kabupaten Buleleng yang kita cintai, karena jika tidak kita sebagai anak muda, siapa yang akan memperkenalkan budaya dan juga tradisi kepada generasi-generasi lainnya yang akan datang, yang akan hadir di Kabupaten Buleleng ini untuk mengabadikan tradisi dan juga budaya di Kabupaten Buleleng. Kalau misalnya langkah dari kami Semeton Jegek Bagus Buleleng, biasanya kami ketika pemilihan Jegek Bagus Buleleng ini kan biasanya banyak penonton anak muda yang hadir, misalnya untuk nge-support temennya, atau enggak keluarga yang hadir, atau enggak penikmat pageant lovers, biasanya banyak yang hadir. Di sana kita bisa menuangkan tradisi-tradisi dan juga budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Contohnya, kita kembali lagi ke Ngusabu Bukaka ini, kita tuangkan dalam kesenian tari, kita membuat tari kreasi. Jadi kita mengusung tema Ngusabe Bukaka ini. Jadi ketika penonton itu melihat, ini sebenarnya tradisi apa? Ini sebenarnya tradisi apa? Saya yakin 100% tidak semua masyarakat Buleleng itu tahu apa itu Ngusabe Bukaka. Jadi ketika mereka melihat itu, mereka pasti bakalan kepo, bakal nanya apa sih ini tradisi apa ya kira-kira ya. Jadi mereka bisa langsung research di sosial media misalnya, apa sih itu Ngusah Bubu Kakak gitu. Karena saya pribadi sebelum gabung ke Semeton Joget Bagus Buleleng, saya belum tahu apa ini Ngusah Bubu Kakak. Jadi saya tahu itu ketika saya bergabung ke Semeton Joget Bagus Buleleng. Mm-hmm. Karena saya juga lumayan jauh kan, saya datang dari sana, dari Tamblang, kalau jauh gitu untuk tahu apa tradisi yang ada di Sangsit, di Ginimas dan juga Sundaji.
0: Oke.
1: Itu sih Kak.
0: Wah, ternyata kalau kita ngomongin budaya Buleleng ya Teman Pro 2, yang kita punya bukan cuma warisan dari generasi sebelumnya, tapi juga banyak cerita yang dikemas menjadi pengalaman wisata. Dan sekarang tantangannya adalah bagaimana budaya itu tetap hidup, tetap punya nilai, tapi bisa diterima oleh generasi muda dan wisatawan masa kini. Nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini bersama Kuita Saputri, ada Nadina Putri juga dari Semeton Jegeg Bagus Buleleng. Tadi kita sudah ngomongin soal kekayaan budaya Buleleng dan kenapa budaya sebenarnya bisa menjadi bagian penting dari pengalaman wisata. Tapi sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dekat lagi dengan keseharian kita sebagai anak muda, karena hari ini kalau sesuatu menarik, orang biasanya langsung foto, langsung bikin video, upload, terus dibagikan ke media sosial. Nah, apakah budaya Buleleng ini juga bisa masuk ke ruang itu tanpa kehilangan nilai dan juga makna aslinya? Oke, Nadina, menurut kamu ya, media sosial seberapa penting sih dalam mengenalkan budaya Buleleng kepada wisatawan terutama generasi muda?
1: Oke, Kak Ita, benar banget itu tadi. Jadi media sosial itu bisa menjadi salah satu platform untuk kita memperkenalkan apa saja budaya dan tradisi dari Buleleng kita yang tercinta ini. Mm-hmm. Tapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Ketika budaya dan tradisi ini kita ekspos di media sosial, apakah daerah yang memiliki budaya dan tradisi ini tidak merasa terganggu atau bagaimana? Karena bagaimanapun, di mana bumi dipijak, di sana kita harus menghormati apa saja aturan dari tradisi dan budaya mereka. Jadi ketika kita mendokumentasikan suatu budaya atau tradisi, biasakan untuk bertanya, mohon maaf Bapak atau Ibu, apakah sekiranya misal ketika kita melihat upacara, apakah dokumentasi upacara tadi bisa kami siarkan di media sosial? Jadi agar tidak ada kesalahpahaman ketika kita mengekspos budaya atau tradisi dari daerah tersebut. Jadi bisa banget media sosial itu dijadikan platform untuk memperkenalkan budaya dan tradisi dengan catatan tetap menghormati apa saja budaya dan tradisi dari masing-masing daerah.
0: Oke, kalau misalnya ada anak muda Buleleng nih yang pengen buat konten gitu kan ya, tentang budaya yang ada di daerahnya, menurut kamu hal apa yang harus diperhatikan supaya kontennya menarik tapi tidak menghilangkan makna budayanya?
1: Apa saja, bagaimana ya langkah agar ketika kita
0: buat konten
1: itu menarik dan tidak menghilangkan budayanya? Saya yakin sekali, banyak sekali anak muda sekarang yang sepantaran saya, yang seumuran saya itu yang sangat kreatif ya, sangat kreatif, apalagi dalam halnya membuat konten di media sosial itu. Saya lihat di FYP TikTok itu banyak banget sih yang kreatif. Jadi sekarang tantangannya itu di bagaimana sih kita bisa mengemas itu dengan tetap kental dengan budaya, tapi menarik gitu. Jadi kita bisa mengemasnya dengan cara misalnya ketika kita buat konten tuh, kita bisa melibatkan masyarakat-masyarakat yang tahu, yang memang paham akan budaya tersebut. Jadi kita bisa mewawancarai salah satu orang yang paham dari tradisi atau budaya tersebut agar tidak ada kekeliruan dalam pengertian budaya atau tradisi tersebut. Nah, kita bisa mengemasnya dalam sebuah konten yang dimana kita bisa memadukan konten-konten yang trending saat ini, misalnya template-template yang trending saat ini, dengan bagaimana budaya dan tradisi tersebut. Itu sih kalau menurut aku pribadi.
0: Oke, dan kalau kita ngomongin pariwisata, menurut kamu yang bisa dilakukan supaya wisatawannya datang ke Buleleng itu gak cuma nikmatin pemandangan tapi juga bawa pulang cerita tentang budaya Buleleng?
1: Oke, untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Buleleng, bisa riset dulu gimana sih Buleleng itu. Bisa juga ada di website itu North Bali apa ya websitenya ya, saya lupa, pokoknya itu tentang Buleleng, bagaimana Buleleng ketika wisatawan ingin berkunjung ke Buleleng. bisa melihat website tersebut untuk mengetahui apa saja yang sekiranya ada di Buleleng. Di sana juga tertera apa saja budaya-budaya dan tradisi ada di Buleleng yang bisa kita kunjungin. Mm-hmm. Dan juga bisa riset juga di media sosial, itu banyak sekali, TikTok utamanya, juga di Instagram juga banyak ada tradisi, banyak ada akun Instagram yang terterakan apa saja yang bisa kita kunjungin di Buleleng. Salah satunya itu budaya dan juga tradisi. Dan juga ketika wisatawan berkunjung ke Buleleng itu untuk melihat bagaimana budaya dan tradisi tersebut, bisa sekali sambil buat konten dengan tetap menghormati bagaimana tradisi dan juga budaya dari masing-masing daerah tersebut, agar semua orang bisa tahu gimana tuh tradisi dan juga budaya di Buleleng.
0: Oke. Dan kalau kita bicara peran anak muda ya, sebenarnya anak muda itu bisa mulai dari mana sih? Kadang kan kita punya keinginan untuk menjaga budaya, tapi bingung harus melakukan apa.
1: Nah, banyak sekali anak muda yang sekarang mulai buta dan juga tuli dengan budaya dari masing-masing daerah mereka. Langkah paling kecil

0: pasti banyak yang nanya, ini tradisi apa ya, tradisi apa ya. Pasti banyak yang langsung nanya gitu, ini tradisi apa. Terus bisa kita juga mengikutsertakan tradisi dan budaya ini ke dalam tugas-tugas sekolah kita. Kalau saya pribadi itu dulu pernah mengangkat tradisi Ngelong Capah ini ke dalam salah satu presentasi tugas saya pada saat saya SMA. Jadi teman-teman tuh pada nanya, ini tradisi apa ya? Ini tradisi dari Desa Tamblang tentang apa ya? Jadi banyak teman-teman yang akhirnya tahu tentang tradisi ini pada saat saya mempresentasikan tugas saya. Jadi itu hal kecil yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya bisa kita lakukan setiap hari, nggak setiap hari sih, ketika kita ada tugas misalnya, kita bisa mengangkat tradisi-tradisi dan budaya dari daerah kita masing-masing.
1: Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp 081139091054. Ada yang mau bertanya, Kak Nadina, kalau anak muda sendiri mulai cuek sama budayanya, budaya daerahnya, menurut Kakak penyebabnya apa ya?
0: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi saya izin menjawab dan semoga bisa diterima. Jadi kenapa anak muda bisa cuek sama tradisi dan juga budayanya dari masing-masing daerah? Kalau menurut saya pribadi, ini sebenarnya erat kaitannya dengan globalisasi, Kakak. Jadi banyak anak muda yang terlalu acuh, terlalu cuek dengan budaya sendiri, tapi sangat mengagung-agungkan budaya dari negara lain, misalnya dari negara lain atau enggak dari daerah lain gitu. Itu sih menjadi salah satu penyebab kenapa anak muda sekarang itu cuek dengan budaya dan tradisi dari masing-masing daerah.
1: Satu pertanyaan, Kak Nadina, menurut Kakak budaya Buleleng yang paling wajib dikenalkan ke anak muda Buleleng sekarang apa sih, selain Bu Kakak tadi?
0: Selain Bu Kakak tadi, kalau ini kayaknya udah banyak yang tahu deh ya. Kalau sampai gerumbungan itu banyak yang tahu kayaknya ya. Banyak yang tahu apa lagi ya? Kalau misalnya yang perlu dikenalkan, ini. Megoak-goakan.
1: Oh, megoak-goakan.
0: Megoak-goakan ini tradisi. Megoak-goakan ini banyak biasanya banyak anak-anak. Ini tradisinya pas itu dilaksanakan di Desa Panji. Desa Panji. Jadi ini tuh kayak permainan tradisional. Ini kita kayak main-main aja sih, ini kayak main-main aja, tapi ini menjadi salah satu tradisi dan juga budaya dari Kabupaten Buleleng. Jadi tradisi menggoak-goakan ini wajib banget masyarakat Buleleng tahu dan juga wisatawan tahu, karena kita juga bisa ikut langsung dalam permainan tersebut, dan itu gampang-gampang untuk dimengerti. Jadi wisatawan nggak hanya dapat experience melihatnya saja, tapi wisatawan juga dapat experience untuk ikut langsung, untuk terjun langsung, kita main di lumpur-lumpur.
1: Oke, terakhir dari aku ya. Kalau suatu hari budaya Buleleng semakin dikenal wisatawan dari luar daerah, bahkan dari mancanegara, kamu berharap mereka mengenal Buleleng sebagai daerah yang seperti apa?
0: Buleleng itu merupakan daerah yang kaya, sangat kaya akan alam dan juga budaya serta tradisi. Jadi saya ingin wisatawan tahu bahwasanya Buleleng ini memang ya, Buleleng itu nggak ada mall, nggak ada bioskop yang bisa dinikmati mungkin ya, tapi jauh dari itu, hal yang lebih bermakna itu adalah potensi alam kita. Potensi alam dan juga potensi budaya serta tradisi yang ada di Kabupaten Buleleng. Ketika kita berkunjung ke Buleleng, jangan lupa Buleleng itu memiliki budaya dan tradisi yang sangat kaya. Jadi ketika wisatawan hadir dan berkunjung ke Kabupaten Buleleng, jangan lupa riset tentang apa saja budaya dan tradisi. Artinya sekiranya ketika wisatawan berkunjung ke Buleleng, bisa lihat langsung bagaimana budaya dan tradisi tersebut berlangsung.
1: Satu pesan terakhir untuk teman-teman Pro 2 yang lagi

0: dengerin atau mungkin yang lagi nonton di YouTube channel RRI Singa Raja Official pagi hari ini, terutama anak muda Buleleng ya, supaya mereka gak cuma bangga dengan budayanya, tapi juga mau ikut menjaganya.
1: Nah, untuk sobat RRI Pro 2 Singa Raja yang mendengarkan siaran hari ini dan melihat live streaming di YouTube, untuk anak muda tetap semangat untuk menjaga tradisi dan budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Buleleng ini? Dan juga teman-teman bisa mulai dari langkah kecil. Misal ketika ada tradisi atau budaya tersebut sedang berlangsung, bisa mendokumentasikan. Atau ketika ada tugas atau sesuatu yang mengharuskan untuk mengangkat budaya dan tradisi, bisalah gunakan tradisi dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Hitung-hitung kita bisa mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Sekian kalau dari aku pesan untuk teman-teman RRI Pro 2 Singa Raja.
0: Terima kasih Nadina ya, sudah ngobrol bareng kita pagi hari ini. Dan teman Pro 2, dari obrolan kita, kita bisa melihat kalau budaya bukan cuma sesuatu yang diwariskan dari masa lalu. Budaya juga bisa menjadi bagian dari masa depan, terutama menjadi kekuatan pariwisata daerah gitu ya. Dan anak muda punya peran penting di dalamnya. Gak harus selalu dengan langkah yang besar, bisa dimulai dari mengenalkan budaya kita sendiri, ikut menjaga, lalu menceritakannya kembali dengan cara yang dekat dengan zaman sekarang. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan dan juga sudah nonton hari ini. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketut Ngurah Haryo, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka! Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman pro 2 pernah di tag teman di Instagram, tapi fotonya cuma nongol di tab tag aja. Sekarang ada fitur baru yang bikin postingan itu bisa masuk ke profil utama kamu loh ya. Instagram itu menghadirkan opsi add to grid. Jadi saat kamu ditandai dalam sebuah postingan, kamu bisa memilih menampilkannya langsung di grid profil. Caranya tinggal buka postingan yang menandai kamu, lalu pilih add to grid. Pasti postingannya tetap ada di akun asli pengunggah dan gak jadi terduplikasi. Kalau berubah pikiran, kamu juga bisa menghapusnya lagi dari grid tanpa menghilangkan postingan dari tab tag. Nah, kalau kamu sering di tag teman nih, teman pro 2, fitur ini tuh bakal jadi penyelamat feed atau kira-kira malah bikin grid kamu makin ramai.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Teman berdua, siapa sih yang masih kangen logo burung biru dan juga nama Twitter? Rencana menghidupkan kembali Twitter sebagai media sosial baru ternyata harus berhadapan dengan X-Corp di meja hijau. Pengadilan Federal Amerika Serikat melarang startup Operation Bluebird menggunakan merek Twitter sampai perkara ini diputus. Tapi hakim menolak larangan untuk kata tweet ya dan logo burung biru karena X dinilai kemungkinan sudah tidak menggunakan dan tidak berniat memakai keduanya lagi. Bahkan pernyataan Elon Musk di tahun 2023 soal meninggalkan merek Twitter dan logo burung ikut menjadi bukti dalam perkara ini. Setelah putusan, platform Twitter.no mengganti namanya menjadi tweet.app. Ya, jadi kalau kamu dulu pengguna Twitter, masih kangen gak sih sama era burung biru dan istilah tweet itu? 1, 2, 3.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imade Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, 105,4 FM Teman Pro 2 udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini ya. Nanti ada Kak Adi yang temenin sampai di jam 3 sore untuk santai siang. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu.
1: Now or never, I can't sleep.
2: Yang bikin pagi kamu makin seru.
3: Ketemu lagi di Spada berikutnya.
4: Spada, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Spada.

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Nomor Pro 2, berita pertama. Pemda Air Minum Tirta Hita Bulala memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-40 Kamis 10 September 2026 dan 4 dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas jajaran sekaligus juga meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Dan Direktur Utama Pemda Air Minum Tirta Hita Buleleng Imade Lestariana yang mengatakan bahwa peringatan HUT ke-40 tahun ini mengusung tema solidaritas untuk pelayanan prima. Dan tema tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat persatuan kebersamaan dan kekompakan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan menurutnya momentum 4 dekade tersebut juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan layanan di tengah kondisi musim kemarau panjang. Dan berdasarkan monitoring dan evaluasi bagian produksi, debit air saat ini mengalami penurunan sekitar 20% sejak Agustus 2026. Dan Lestarian juga mengatakan bahwa penurunan debit tersebut masih dikendalikan meskipun terdapat jumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan. Dan diantaranya di kawasan Banyuning, Sambangan, Batisrage, Jalak Putih, dan Padang Keling. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Buleleng mempertemukan sekitar 30 pelaku UMKM dengan jumlah pelaku usaha besar melalui kegiatan matchmaking atau temu usaha di Hotel Banyolit Lovina. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat kemitraan usaha sekaligus juga membuka akses para pasar yang lebih luas bagi UMKM. Dan pelaku UMKM diberikan kesempatan memperkenalkan produk dan menjajaki peluang kerjasama dengan pelaku usaha yang memiliki jaringan pemasaran yang lebih besar. Ketua Panitia Nimbadi Ayu Dwi Asrini yang mengatakan bahwa kegiatan ini dilatar belakangi keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Dan penguatan tersebut dilakukan tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga melalui promosi dan perluasan akses pasar. Dan dalam pelaksanaannya, DPMPTSB Buleleng menggandeng 4 pelaku usaha yakni PT Indomarko Prismatama atau Indobarat, Kembang Sariwerta Arta, Arta Sedana, dan Cahaya Baru. Dan kegiatan tamu mitra usaha ini juga telah memasuki pelaksanaan kelima dan digelar secara rutin setiap tahunnya. Demikian Info Pro 2, Kuksadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Radio RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Dan ketemu lagi baru saja pastinya untuk di Santai Siang, dan sekarang di edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026 yang pastinya nemenin kamu nih sampai nanti di jam 3 sore ya, dengan informasi yang banyak banget. Tapi sebelum kita ke informasi, yang pastinya kita open request dulu buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun barat kesukaan kamu. Oke, okay? Di Brodo Hitlist sampai nanti di jam 11 siang, langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.
1: Waktunya Brodo Hitlist.

dansa populer minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu,

0: Hitlist.
1: Oke, nomor 2 sudah ada Randy request lagu Opa Party dari Report. Thank you.

Kemudian juga All My Love dari Coldplay yang direquest sama Kak Sinta. Terima kasih. Salamnya buat semua aja gitu ya. Ya semuanya lah yang dengerin ya. Gus Adi enggak berarti ya. Yang dengerin aja katanya. Gus Adi yang nyarin enggak disalamin gitu ya. Aduh, cemburu deh jadinya. Oke lah, enggak apa-apa. Yang penting kita puterin aja langsung ke dia Opera Party dan juga All My Love.

0: ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys, baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Yes, that's request. No, no, no, from West, ya. Ya, di request sudah sama Kakak Rian. Thank you. Kemudian ada Cinta Tak Bernyawa dari Melissa Hearts yang di request sama Kak Rudy. Thank you yang sudah request. Dan untuk Kak Rudy, pesannya kalau bisa diputar sekarang ya, Kak, ya. Oke, siap ya, diputar yang pertama deh, ya. Ya udah deh, langsung. Cinta Tak Bernyawa dan juga No, No, No.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: FM. Sampai siang di Progo FM. Sampai kamu.

0: Hitlist.
1: Oke, the last request sekali lagi dari Soul Five dan juga Moving On From Andin yang di request sama Tia dan juga Ruri. Thank you semuanya yang sudah request, dan jangan kemana-mana, Kusadi bakal hadirin beberapa music dulu buat kamu yang pastinya sampai nanti di jam 12 siang, dan nanti kita jam 12 siang ketemu lagi dengan pembahasan UMKM. Oke, okay? So stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Siapa nih yang kalau lagi ketawa malah pakai emoji nangis? Lagi gemes, pakai emoji nangis juga. Kaget, emoji nangis. Gak habis pikir sama kelakuan temen, emoji nangis juga. Nah, ternyata kamu gak sendirian. Emoji loudly crying face sekarang jadi salah satu emoji yang paling sering digunakan. Bahkan penggunaannya sudah jauh berkembang dari arti sebenarnya, yaitu menangis. Buat anak muda, satu emoji ini bisa punya banyak makna tergantung situasi dan konteksnya. Jadi, kalau ada teman kamu balas chat cuma pakai emoji nangis, jangan langsung dikira lagi sedih ya. Bisa jadi dia justru lagi ngakak sampai nggak tahu harus balas apa. Kalau kamu, akhir-akhir ini emoji apa sih yang paling sering kamu pakai?
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan tim 1609 Buleleng mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: Pro 2 FM.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang...

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Seru sih mau kompor Pro 2 RRI Singaraja aja Bro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 kita bahas tentang UMKM di jam 12 siang yang ternyata mulai memanfaatkan AI untuk jualan. Wow. Ya maksudnya ini kabar bagus sebenarnya ya, karena kalau misalnya udah melek teknologi dan yang pastinya sudah bisa untuk beradaptasi dengan teknologi ya, salah satunya AI bisa memajukan UMKM yang pastinya ya. Nah, siapa tahu kamu belum kepikiran nih pakai UMKM UMKM kamu itu pakai AI gitu ya, kerjasama dengan AI. Ya maksudnya itu ya sekarang udah banyak banget buat caption lah, untuk edit video atau foto kan bisa banget pakai AI. Jadinya enggak perlu bayar editor dan sebagainya gitu ya. Lebih gampang, lebih cuan lah ya. AI bisa bantu kamu untuk pemilik usaha jadi mencari ide promosi, buat konsep sampai konten ya, menyusun deskripsi produk sampai membuat mencari gambaran tren apa ya sih yang sekarang dinikmati konsumen ya. Dan buat UMKM yang punya keterbatasan waktu dan tenaga, bisa banget pakai AI yang menjadi asisten digital untuk bantu pekerjaan kamu sehari-hari guys. Ya memang ada yang berbayar sih, tapi worth it lah daripada kamu itu apa ya, istilahnya seperti boros-boros uang dari sisi modal dan sebagainya gitu guys. Tapi kalau menggunakan AI jauh lebih praktis. Kita bahas 1 jam ke depan sampai nanti di jam 1 siang.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Nah, tambah pro 2, salah satu penggunaan AI yang cukup menarik adalah buat konten pemasaran ya. Karena kita bingung kadang-kadang gimana sih caranya untuk bikin konten, idenya apa gitu ya. Nah, misalnya nih pelaku usaha atau UMKM punya produk makanan tapi bingung gimana cara buat kontennya gitu, guys. Jadi AI ini bisa membantu kamu memberikan caption, konsep video atau tema promosi sekaligus ya. Tapi ingat, AI ini bukan berarti menggantikan kreativitas pemilik usaha ya. Tapi maksudnya itu membantu. Idenya boleh dari kamu. Oh, aku maunya videonya kayak begini, tapi dibantu sama AI gitu ya. Jadi lebih praktis, lebih cepat gitu, guys. Dan produk, cerita, pengalaman sampai karakter bisnisnya itu bisa kamu dapetin di informasinya di AI seperti apa. Jangan jadi AI itu semuanya, guys. Istilahnya kayak sampai ide atau mungkin juga kamu itu sampai mengikuti AI 100%, enggak. Jadi kamu bagaimana caranya menggunakan ya, kamu memperalat si AI ini biar kamu bisa mendapatkan kerjaan yang lebih cepat gitu. AI-nya bantu kamu dari sisi ide dan juga konsepnya gitu, guys.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.

Dalam bisnis, memahami konsumen itu penting banget guys. Dan AI bisa membantu UMKM mengolah informasi dan juga melihat pola dari data yang dimilikin. Dan misalnya nih, produk yang paling sering diminati yaitu konten yang mendapatkan respon yang terbaik. Lucu, terus habis itu menarik gitu ya. Dan dengan informasi ini, UMKM jadinya bisa buat strategi gimana sih yang lebih tepat dari sisi pemasaran. Nah, jadi kamu bisa tanya-tanya tuh sama AI gimana sih pemasarannya yang lebih gampang dan cepat gitu ya. Atau mungkin juga ada inspirasi juga buat kamu yang pingin istilahnya dari sisi kontennya lebih beda gitu guys. Bisa juga. Jadi bisa banget kamu memperdayakan AI untuk ini.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang, menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Jadi meskipun menawarkan banyak kemudahan ya, tapi penggunaan AI juga perlu dilakukan dengan bijak gitu guys. UMKM jangan sampai terlalu bergantung pada AI dan semua konten kan terasa aman gitu ya. Tapi justru persaingan digital itu jadi keunikannya, karena bisa aja semuanya pakai AI. Jadi bisa aja kontennya sama-sama aja karena AI yang sama gitu guys. Jadi perlu banget kamu itu dari idenya kamu, kemudian konsepnya dari kamu juga, dan kamu itu bisa menggunakan AI sebagai pembantu. Jangan dijadikan sebagai yang utama, oke? Jadi pembantu kamu dalam membuat suatu konten atau mungkin juga menyelesaikan persoalan digital untuk di UMKM kamu, guys. Itu aja sih sarannya gue tadi ya. Jadi juga harus menggunakan AI dengan bijak.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, teman Pro 2 dan di jam 1 siang ada informasi seputar teknologi ya. Dan langsung aja ini dia kita ke Timnas dari Indonesia resmi tantang Yordania di uji coba November 2026 guys ya. Dan Timnas Indonesia berhadapan dengan Yordania bertanding di kalender internasional November. Dan kepastian ini juga terungkap saat dari unggahan Federasi Sepak Bola Yordania atau GFA di media sosial Instagram resmi pada hari Jumat tanggal 11 September. Dan Indonesia akan menjadi lawan pada tanggal 13 November 2026. Dan pertandingan dijadwalin di Stadion Internasional Amman. Dan setelah melawan Indonesia, Yordania akan berhadapan dengan Australia di lokasi pada tanggal 17 November. Kita dukung, ya, walaupun agak ini ya, uji coba, tapi kita tetap dukung Timnas Indonesia. Semangat!

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyatukan Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

sekarang ada Sevilla ya, yang kalahkan Valencia 1-0 di Iglesias, jadi yang menjadi momentum adalah Iglesias yang jadi pahlawan untuk semalam ya. Dan yang pastinya gol kemenangan Sevilla dicetak oleh Iglesias ya, Juan Iglesias di menit ke-81 melalui sundulan dari tendangan bebas guys. Dan Sevilla ciptain peluang gol di babak kedua melalui sundulan dari Ricky ke Salas dan juga Lucas Tessin ya. Dan kedua peluang ini juga gak berhasil dikonversi menjadi gol, tapi di menit 81 bisa menjadi gol guys. Congratulations buat Sevilla ya, yang menang di pertandingan semalam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

Yes, kali ini ada pemain baru dari Persija guys. Striker baru Persija namanya Iva Mamuls yang dipastikan bisa tampil di laga melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Dan kepastiannya bisa memainkan bomber asal Kroasia ini juga disampaikan pelatih Persija yaitu Shin Tae-yong, dan semua berkas yang dibutuhkan Mamut di debut Persija sudah komplit. Jadinya bisa untuk berlaga di Persija guys. Wow, seperti apa permainannya kita bakal tahu nanti malam guys ya.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Oke, okay, Thomas Pradua dan last information ini dia dari MotoGP atau Moto2 ya. Dan ada Mario Aji yang kecewa bertekad raih Q2 di Moto2 dan San Marino 2026 tapi nggak bisa ya karena menyelesaikan putaran terakhir di sesi latihan pada hari Jumat kemarin karena tidak menyelesaikan sesi terakhir latihan. Akhirnya Mario berada di peringkat ke-25. Dan di sesi latihan bebas atau F1 di sirkuit Misano ya. Dan Mario berada di peringkat ke-24. Nah, catatan waktunya jadinya 1 menit 36,581 detik, guys. Waduh, kasihan ya. Tapi mau gimana lagi? Yang kecewa udah pasti sih. Tapi kalau posisinya 25 juga bingung juga ya gimana nyalipnya untuk sampai ke depan. Gak tahu deh, nanti lihat jawabannya ya guys ya. Di kualifikasi. Oke. Okay? Itu dia informasinya sama Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana, yang pastinya ada kaitan yang namanya kamu di Indonesian Chart Top 20 sampai nanti di jam 3 sore. Dan yang pastinya dilanjut sama International Chart Top 20 bersama Kairan nanti sampai jam 4 sore. Oke, okay? So stay tune terus di Pro 2 FM, nama terbaik kamu, karena kita

Angin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Kami dari JKT48.

105,4 FM Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, apa kabar hari ini? Wah, gak kerasa ya, kita udah ketemu lagi di hari Sabtu. Kalau udah jamnya menunjukkan jam 2 siang, berarti ada satu agenda yang gak boleh kamu lewatin. Karena sekarang waktunya aku, Ita Saputri, bakal temenin kamu dalam Indonesia Chart Top 20, cuma di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Nah, minggu ini kira-kira bakal ada kejutan apa ya? Ada lagu yang masih betah bertahan di chart, ada yang minggu lalu belum terlalu tinggi, tapi sekarang tiba-tiba ngegas naik, atau jangan-jangan ada pendatang baru yang langsung bikin persaingan makin panas. Karena di sini kita bakal sama-sama lihat persaingan 20 besar lagu Indonesia paling populer dan terhits minggu ini. Dan pastinya posisi nomor 1 selalu jadi bagian yang paling bikin penasaran. Jadi buat kamu yang punya jagoan di chart minggu ini, boleh banget sambil dengerin ikut tebak-tebak siapa ya yang bakal jadi juara. Langsung aja, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku, Ita Saputri.

Sayangnya ada satu lagu yang minggu ini harus mengakhiri perjalanannya di Indonesia Chart Top 20. Padahal baru 8 minggu nemenin persaingan chart kita, tapi kali ini Salma Salsabil lewat lagunya Hachu harus pamit ya. Memang di chart itu gak selamanya bisa bertahan, tapi 8 minggu tetap bukan perjalanan yang sebentar. Terima kasih sudah pernah jadi bagian di Indonesia Chart Top 20. Salma Salsabil dengan Hachu, this is your last week on our chart. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Yeah.

sesuai sama judulnya Seketika. Ini tuh bercerita tentang perasaan cinta yang datang tanpa rencana. Tiba-tiba ada rasa yang muncul, tiba-tiba hati dibuat berdebar-debar dan kita sendiri kadang bingung ya, ini beneran cinta atau cuman perasaan sesaat sih? Dan mungkin itu yang bikin lagu dari Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahalini kerasa deket. Karena namanya jatuh cinta memang gak selalu datang setelah kita siap. Kadang muncul begitu aja, tanpa permisi, dan tanpa bisa kita prediksi. Tapi untuk minggu ini, seketika itu harus sedikit bergeser dari posisi sebelumnya. Kalau minggu lalu ada di posisi 17, minggu ini turun satu peringkat ke posisi 18. Ya masih bertahan di 20 besar, masih punya kesempatan untuk naik lagi gitu kan. Jadi apakah minggu depan seketika bakal kembali bikin kejutan dan naik lagi? Kita tunggu aja.

Kalau ngomongin hidup, ternyata menjadi dewasa bukan cuma soal punya lebih banyak hal, tapi juga soal tahu mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang cuma kita inginkan karena ikut tren. Hal itulah yang jadi salah satu cerita di balik lahirnya Sederhana dari Shalon Seven. Lagu ini terinspirasi dari masa pandemi ya teman produa, ketika aktivitas panggung berhenti dan Eros punya lebih banyak waktu untuk melihat kembali barang-barang yang dimilikinya. Nah, dari sana tuh muncul sebuah refleksi tentang bagaimana kita menjalani hidup, tentang kebutuhan, keinginan, dan bagaimana menemukan porsi yang tepat supaya hidup kerasa lebih tenang dan juga bahagia. Sebuah pesan yang sederhana, tapi justru deket banget dengan kehidupan kita. Untuk perjalanan sederhana di chart minggu ini, sayangnya harus mengalami sedikit penurunan ya. Kalau minggu lalu ada di posisi 15, sekarang harus turun ke posisi 16. Tapi masih ada di 20 besar ya. Kira-kira minggu depan ini bisa kembali menemukan tempatnya di posisi yang lebih tinggi gak ya?

dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Kita masuk ke salah satu pendatang baru yang langsung bikin kejutan nih teman Pro 2. Ngomongin hubungan, tentu kita berharap ada rasa nyaman, saling menjaga dan tentunya saling menghargai. Tapi gimana dong kalau dalam sebuah hubungan kita justru merasa seperti berjuang sendirian? Sudah memberikan yang terbaik, tapi rasanya gak pernah cukup untuk dihargai. Perasaan itulah yang coba disuarakan Anggis Devaki lewat single terbarunya Untuk Kau Hargai. Lagu yang resmi dirilis di akhir Juli lalu ini nyeritain tentang seseorang yang akhirnya sadar kalau dalam sebuah hubungan, perjuangan gak seharusnya hanya datang dari satu pihak. Dan yang menarik, lagunya langsung masuk di posisi 14 minggu ini. Wow, selamat datang di chart Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.

Ada lagu yang hadir bukan untuk mengajak kita menyerah, tapi justru mengingatkan kalau sesuatu yang masih kita sayang kadang layak untuk diperjuangkan. Itulah cerita yang dibawa Barcelona lewat versinya sendiri di lagu Jalan Tengah. Lagu yang sebelumnya kita kenal lewat suara Naura Ayu ini kembali hadir dengan warna yang lebih intim, lebih hangat, dan penuh perenungan. Ya, jadi lewat aransemen yang sederhana, Barcelona membawa Jalan Tengah ini sebagai sebuah cerita tentang mempertahankan hubungan yang hampir sampai di ujung. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah ya, tapi tentang berani berhenti sejenak dan mengingat lagi kenapa kita memilih seseorang untuk disayangi sejak awal. Dan minggu ini perjalanan Jalan Tengah di

Well, kadang kita nggak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk berarti buat orang lain. Bisa jadi lewat hal sederhana yang kita lakukan, kita justru sedang menjadi sedikit cahaya di tengah hari seseorang yang mungkin sedang gak baik-baik aja, teman Pro 2. Itulah pesan yang dibawa sama The Overtones dan Nadine Amizah lewat Makhluk Cahaya. Lagu ini nyeritain tentang keinginan untuk menjadi sumber kekuatan dan harapan, sekaligus juga ngingetin kalau kita juga manusia yang punya batas, gak harus selalu kuat sendirian, karena pada akhirnya kita juga butuh saling menguatkan. Dan kabar baiknya, minggu ini Makhluk Cahaya justru makin bersinar di chart. Setelah minggu lalu ada di posisi 9, minggu ini naik satu tingkat ke nomor 8. Oke, ini dia, langsung aja kita dengerin Makhluk Cahaya di Overtones featuring Nadine Amizah. Dari satu

Teman Pro 2 di posisi 6 minggu ini masih ada satu lagu yang belum mau bergeser sedikit pun. Roni Parulian lewat lagunya Walls Akhir Zaman masih nyaman di posisi 6. Jadi memang Roni ini masih punya kesempatan ya buat melangkah lebih dekat ke 5 besar. Tinggal satu langkah lagi. Kira-kira minggu depan bisa gak sih menjadi penghuni 5 besar atau mungkin bisa jadi juaranya? Jangan lupa di request terus ya lagu favorit kamu di ajang request Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang dan ada di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam.

Wow, teman pro 2 persaingan menuju puncak Indonesia Chart Top 20 semakin panas ya. Tapi lagu yang satu ini kayaknya belum mau berhenti di posisi sebelumnya deh. Rio Laxart, Sumpah Mati hadir dengan warna yang berbeda. Lagu yang nyeritain tentang seseorang yang berkali-kali kembali sama orang yang sama. Meskipun ya tahu ada luka yang harus dihadapi. Menariknya kisah patah hati ini justru dibalut dengan musik pop modern dan sentuhan R&B yang lebih dinamis. Jadi meskipun ceritanya penuh rasa sakit, musiknya itu tetap punya energi yang bikin kita hanyut. Dan minggu ini Sumpah Mati berhasil ada di nomor 2 sebagai runner up. Bentar lagi kita bakal tahu siapa juara kita minggu ini. Sabar dulu, aku bakal recap dulu ya dari posisi 20 ke posisi 2.

0: Di posisi 20 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali, 19 Adrian Khalif 2001 kali, 18 Rizwan Fadilah RN Boys dan juga Mahalini dengan seketika, 17 Raim Laode bersenja gurau, 16 ada Shilon Seven dengan sederhana, 15 Raim Laode Ikro, 14 Anggis Devaki untuk kau hargai, 13 ada Tulus Teh Hijau, 12 Juicy Lucy dengan gurun hujan, 11 Barsena Bestandi dengan jalan tengah, Samuel Cipta Jagat Rasa ada di posisi 10 besar, For Fans I Miss You Every Brand New Day ada di posisi 9, The Overtones Makhluk Cahaya 8, Naikilah My Mind Gue ada di posisi 7, Roni Parulian Walls Akhir Zaman 6, Bara Suara Sementara 5, Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah ada di posisi 4, It Gitaf Masih Ada Cahaya 3, Rio Luxart Andi Rianto dengan Sumpah Mati ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air

Congratulations untuk Akbar Calai dan juga Mingse lewat hitsnya Astaga Bercanda yang minggu ini jadi juara. Siapa nih yang dari awal tuh udah nebak-nebak kalau Akbar dan juga Mingse ini bakal jadi juara? Atau justru kamu kaget karena lagu yang belakangan sering banget muncul di FYP ini akhirnya berhasil sampai ke puncak chart? Yang jelas dari viral di media sosial, sekarang Astaga Bercanda resmi jadi nomor 1 di Indonesia Chart Top 20. Selamat sekali lagi buat Akbar Calai dan juga Mingse. Selamat juga buat kamu yang udah request lagu ini tiap hari. Jangan lupa di request lagi ya. Dan terima kasih juga udah temenin aku dari awal. Dengerin terus Prodo FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan

Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku, GG. Informasi pertama, teman Pro 2 LPPR RI Singaraja menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Wantilan Laksana Budaya LPPR RI Singaraja. Kegiatan dihadiri jajaran angkasawan dan angkasawati RRI Singaraja, pensiunan, Dharma Wanita Persatuan, fans RRI Singaraja, mitra kerja, pengisi acara siaran, serta perwakilan masyarakat sekitar. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 LPPR RRI Singaraja, Nimade Ayu Sundarisasi, mengatakan peringatan Hari Radio tahun ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan melalui RRI Fest 2026. Mulai dari kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, hingga kegiatan yang melibatkan masyarakat. Informasi berikutnya, teman Pro 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Buleleng mempertemukan sekitar 30 pelaku UMKM dengan sejumlah pelaku usaha besar melalui kegiatan matchmaking atau temu usaha di Hotel Banyu Alit Lovina. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat kemitraan usaha sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Pelaku UMKM diberikan kesempatan memperkenalkan produk dan menjajaki peluang kerjasama dengan pelaku usaha yang memiliki jaringan pemasaran lebih besar. Ketua Panitia Nimade Ayu Dwi Asrini mengatakan kegiatan ini dilatar belakangi keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Penguatan dilakukan tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga melalui promosi dan perluasan akses pasar. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: We're going to hear 20 best songs for this week. It's time to go.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai. Yeay. Senang banget aku Irana Mora nemenin kamu lagi kali ini di International Chart Top 20. Aduh, udah enggak sabar pastinya teman Pro 2 ya untuk tahu 20 lagu internasional terhits terpopuler minggu ini pastinya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih doa dulu untuk kamu semuanya. Mudah-mudahan ya sehat selalu, rezeki lancar, sukses, bahagia, tercapai cita-citanya. Karena ini kan ya sudah masuk ke bulan September. Nah, baru lagi nih bulannya. Mudah-mudahan bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Sungkar amin ya. Teman Pro 2 untuk kamu yang udah penasaran banget ya siapa sih dari 20 sampai jawara kita untuk minggu ini. Sabar dulu, aku mau ngasih tahu ya kalau minggu ini ada satu single yang harus out of chart. Aduh, sedih banget sih ya. Secara lagu ini udah 23 minggu bertahan di International Chart Top 20 alias terlama di tangga lagu internasional ini. Wah, siapa lagi ya kalau bukan Blackpink dengan singlenya Go. Ya, sedih banget sih teman Pro 2 ya. Dia harus out dari chartnya internasional. Tapi gak apa-apa, itu artinya nanti bakal ada satu single yang menggantikan ya, switch daripada Blackpink Go. Kira-kira single apa ya dan ada langsung di posisi keberapa? Ya udah nanti. Sabar dulu teman Pro 2. Karena aku mau kasih tahu posisi ke-20 ya. Untuk minggu ini pastinya 20 ini single yang tentunya dirilis di album penuh ya kelima mereka yang berjudul Arirang. Jadi lagu ini juga mereka masing-masing personel yang merilis album spesial yakni Keep Swimming pada 28 Maret 2026 yang berisi 9 versi remix dari lagu mereka. So, please welcome, this is BTS dengan Swim di posisi ke-20.

0: Teman Pro 2, Animalisa Belt Angelnya dengan harus bertahan ya. Harus ya puas di posisi 18 karena ini minggu lalu ada di posisi ke-13. Ya gak apa-apa sih karena lagu ini memang udah 13 minggu bertahan di sini. Dan lagu ini sebenarnya kan menceritakan tentang konflik batin seorang antara keinginan untuk menjadi baik dan sisi lain yang terus menarik ke arah sebaliknya. Nah, let's move ke posisi ke-17. Ada single yang tentunya merupakan single kolaborasi yang menjadi bagian dari soundtrack film Devil Wears Prada 2 dan video musik resminya dirilis pada akhir April 2026. So, 17 Lady Gaga and Doechii, Runaway.
1: Number 17.
2: No matter what, no matter what, you got

0: siap belum?
1: Ya, teman berdua, Nona dengan Rollerblade ya. Ini harus puas masih bertahan di posisi ke-15. Padahal ini mah udah sering jawara ya minggu-minggu kemarin, tapi ya enggak apa-apa lah. Udah lumayan, tetap masih bisa bertahan di sini, enggak keluar aja udah cakep banget ya. Karena memang ada single Nona lagi ya nanti di posisi ya lumayan lah. Nah, pastinya udah tahu yang lagi berseliweran baru-baru ini belakangan ini ya. Ini single teman perdua 12 minggu bertahan. Dan memang waktu sempat hitsnya itu dengan jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. So, kalau mereka jalan-jalan dengan sepatu roda, aku mau jalan-jalan langsung ke 14 dan ngasih tahu 14 ini adalah new entry kita. Single yang tentunya dirilis video musiknya untuk lagu ini ya 17 Juli 2026. Ini adalah bagian dari album studio kelima mereka ya, masih judulnya Arirang. Dimana mengusung genre alternatif pop, lagu ini menciptakan pergulatan batin antara kehidupan pribadi dan sorotan popularitas serta pencarian arti hidup yang normal di tengah kelelahan dunia hiburan. So, teman perdua, langsung aja yuk. This is our new entry, BTS with Normal.
2: This is the new entry,

0: Goals, goals, goals. Ale, ale, ale. Oh, itu beda lagi ya. Karena ini memang nuansanya masih kerasa ya teman Pro 2. Padahal udah lama lewat gitu kan ya Piala Dunia. Tapi single Lisa Anita Rema and Viva Sound Goals ini tetap masih diminati sama kamu. Sehingga masih ada di posisi ke-11 untuk minggu ini. Lumayan lah ya. Meskipun minggu lalu ada di posisi ke-8. Dan okay, yang penting masih bisa kamu request di ajang request Pro 2 RR isinya Raja. Let's move. Kita ke 10. Sini ada satu single tentunya ya dari Aespa dengan Kiss and Tell di posisi ke 10.
1: Number 10.

0: Alright, teman Pro 2, sayang banget single yang jadi jawara minggu lalu, Olivia Rodrigo dengan The Cure-nya harus puas ya, ada di posisi ke-8. Wow, terjun payung nih, 7 peringkat ya, dari 1 ke-8 ya gak apa-apa. Karena ini memang tidak ada yang abadi ya teman Pro 2. Kalau kamu semakin banyak request, pastinya makin dia bertahan dan juga mungkin bisa langsung naik posisi ya. Kalau yang satu ini sih naik 2 peringkat ya, karena minggu lalu ada posisi 9, sekarang di posisi 7. Lagu ini adalah merupakan lagu dari produser asal Rumania ya, DJ Goja, berkolaborasi dengan bintang pop Jason Derulo dan penyanyi asal Brazil Melody, yang merilis single terbaru ada 26 Juni 2026. Lagu ini teman Pro 2 ya, proses kreatif di balik lagunya berangkat dari kebiasaan DJ Goja memproduksi lagu anak-anak yang kemudian diterapkan untuk menciptakan melodi yang sangat ramah di telinga dan mudah diingat. So, kita langsung aja. Selamat datang untuk DJ Goja, Jason Derulo X Melody, Michiko.
1: Number 7.

0: Yo yo yo, this is Taylor Swift. Teman Perdua masih bertahan di posisi kelima, I Know It, I Know You, ya, yang tentunya dirilis 5 Juni 2026 lalu sebagai lagu tema utama untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini menandai kembalinya nuansa musik country dan terinspirasi dari karakter Jessie dalam Toy Story 5. Ya udah teman Perdua, kalau kamu suka jangan lupa request lagu ini di ajang request Perdua RRI Singaraja. Dan kita langsung aja yuk loncat ke posisi keempat. This is from single dari naungan SM Entertainment sebagai bagian dari album studio kedua yang berjudul Lemonade, the second album. So, please welcome Aespa, Lemonade featuring Becky G.
1: Number 4.

Pro 2, posisi kedua yang tadi aku bilang single Nona dengan Hong ya. Nah tentunya masih bertahan di International Chart Top 20 ya, secara minggu lalu ada posisi 6, sekarang langsung kedua. Ih seneng banget deh karena udah langsung naik ke 4 peringkat. Baru 2 minggu padahal ya perkembangannya sangat bagus banget ya. Jadi kamu jangan lupa rajin-rajin request pastinya di ajang Request Pro 2 RR Singaraja. Dan lagu ini tuh unik banget ya, karena pakai suara klakson angkot dan telolet khas jalanan Indonesia sebagai elemen musiknya. Dan juga jadi pembuka menuju album perdana Island Girl ya, yang dirilis pada September 2026. Aduh, udah gak sabar ya, pengen tahu jawarannya. Tapi sabar dulu teman Pro 2 seperti biasa. Kamu yang ketinggalan dari tadi ya. Aduh, lagu favorit aku di posisi berapa? Aduh, lagu ini jadi jawara gak? Aduh, yang ini gimana? Nah, tunggu. Aku recap dulu dari posisi ke-20 sampai 2 di International Chart Top 20.

20 BTS Swim, 19 Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 18 Animal Lisa Bad Angel, 17 Lady Gaga Doechii Runaway, 16 Dave Raindance featuring Tums, 15 Nona Rollerblade, 14 BTS Normal, 13 Henry Moody Miss You, 12 Hearts to Hearts Lemon Tang, 11 Lisa Anita Remain Viva Song Goals, 10 Aespa Kiss and Tell, 9 Benson Boone The Time of My Life, 8 Olivia Rodrigo The Cure, 7 DJ Gojak Jason Derulo X Melody Michiko, 6 Charlie XCX SS26, 5 Taylor Swift I Know It I Know You, 4 Aespa Lemonade featuring Becky G, 3 Baby Monster Chum, 2 Nona Hong. Oke, teman Pro 2. Aduh, udah gak sabar juga aku. Udah gregetan banget pengen ngasih tahu jawara kita. Dan jawara kita minggu ini ya adalah ada di posisi kedua untuk minggu lalu. Nah, jadi baru 8 minggu bertahan udah langsung bisa jadi jawara untuk minggu ini. Dan lagu ini memang dia tuh bakal memulai era album barunya Peterl yang memilih untuk mengawali era terbarunya dengan merilis single ini ya. Tentunya ini pun ya album Peterl ini resmi menjadi kelanjutan dari Eternal Sunshine yang dirilis pada tahun 2024. Banyak penggemar ya berspekulasi kalau album ini dirilis menjelang tour Eternal Sunshine-nya ya yang sudah berlangsung. Jadi single ini sebuah lagu yang secara garis besar menceritakan tentang melepaskan sebuah hubungan. Dan lagu ini mengungkapkan penyesalan atas suatu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. Aduh, ya udah tahu deh ya album Peterl punya siapa. Yes, benar banget teman Pro 2, Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Congratulations ya Ariana. Dan tentunya untuk kamu mudah-mudahan happy, seneng karena lagu ini jadi jawara. Mudah-mudahan kalian kamu suka sama single ini ya. Dan jangan lupa rajin request single favorit kamu di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apalagi dengerin International Chart Top 20 dong ya minggu depan. See you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria kali ini, dan kita masuk di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda ya. Dan di hari ini kita akan bareng bersama dari Duta Genre Buleleng, teman Pro 2 ya, dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, teman Pro 2 ya. Wih, ini kalau masalah-masalah nikah gini nih, biasanya anak muda tuh mulai-mulai agak takut untuk berpikir, atau mungkin ada yang juga kesenangan. Ini kan beda-beda nih ya kalau ngomongin nikah gitu ya. Nah, makanya dari itu teman Pro 2, mungkin ini menikah itu bukan cuma soal usia ya. Ada kesiapan mental, kesehatan, komunikasi, pendidikan khususnya, dan juga pekerjaan mungkin ya, sampai kemampuan merencanakan kehidupan setelah menikah. Dan sore ini teman Pro 2 sudah hadir dua teman ngobrol aku nih di studio Pro 2 kali ini di sore ceria ya. Ada Duta Genre Buleleng, ada Fendi dan Kayla. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo teman-teman.
1: Halo Kak.
0: Apa kabarnya?
2: Baik, Kak.
0: Baik ya, Stunggar ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, dan juga mungkin bisa disapa-sapa teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Baik, mungkin dari aku dulu ya, Kayla ya. Baik semua teman-teman, perkenalkan aku Gede Fendi Asa Pradana, akrab disapa Fendi, dan kali ini saya menjabat sebagai Duta Genre Sosial Media di Kabupaten Buleleng. Dan teman saya,
2: halo semuanya, selamat sore, perkenalkan nama aku Nilo Kayla Ananda Maharani, bisa dipanggil Kayla. Aku sebagai anggota di bidang DDI
0: dan juga sosial media ya. Untuk Fendi sendiri udah berapa kali dialog di Pro 2?
1: Kalau nggak salah Kak ya, udah 4 kali kan?
0: 4 kali, weh, pengalaman. Kalau Kayla?
2: Baru sekali.
0: Sekali ini?
2: Enggak.
0: Oh, sebelumnya? Yaudah. Berarti ini kedua kali?
2: Iya.
0: Weh, mantap. Oke, teman Pro 2 di sore ceria ini kita akan ngobrolin terkait dengan topik kita tadi ya, pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Nah, teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh gitu ya. Mungkin ada yang sering mendengar istilah pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Mungkin buat teman-teman di Duta Genre ini udah familiar banget gitu. Tapi mungkin kalau di teman-teman lebih luas lagi, ini bahkan kayaknya ada yang belum dengar gitu kan. Nah, menurut Fendi dulu deh gitu, kalau kita bicara PUP itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendewasaan usia perkawinan, dan juga kenapa isu ini penting untuk anak muda? Silakan.
1: Baik Kak, jadi tentunya di zaman modern ini Kak ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang bakal dihadapi oleh anak-anak muda ini Kak.
0: Oke.
1: Nah, banyak sekali sepertinya salah satu menikah dini atau menikah muda.
0: Yep.
1: Nah, maka dari itulah program PUP ini, sebenarnya program PUP ini itu berasal dari BKKBN, yang dimana pendewasaan usia perkawinan. Bagaimana anak-anak muda itu harus benar-benar melek nih Kak, terhadap betapa pentingnya usia pernikahan itu Kak. Jadi itulah secara singkatnya bahwa pendewasaan usia perkawinan itu adalah suatu program yang dimiliki oleh BKKBN, yang dimana itu untuk menstabilisir untuk anak-anak di zaman sekarang itu, bahwa pentingnya kesiapan atau kematangan kita sebagai anak muda sebelum nikah itu Kak.
0: Jadi lebih mematangkan dan lebih menambah pengetahuan.
1: Iya, benar sekali Kak.
0: Teman-teman khususnya anak muda terkait dengan perkawinan itu.
1: Ya.
0: Jangan sampai terburu-buru menikah dan itu belum siap segalanya gitu kan.
1: Benar banget Kak.
0: Nah, kalau lah dari sudut pandang anak muda sendiri gitu ya. Kenapa pembahasan tentang kesiapan menikah itu perlu dibicarakan sejak remaja ya, atau sebelum seseorang benar-benar berada dalam hubungan yang serius gitu? Ini kenapa nih menurut Kayla?
2: Menurut Kayla pribadi ya Kak, karena usia sekarang itu bukan selamanya bisa nikah muda itu ya berakhir dengan
0: indah.
2: Iya benar. Karena banyak ada berita yang statusnya tuh ya akhirnya bisa dibilang apa bisa dibilang
1: banyak
2: artis ya. Dan ya anaknya ditelantarin ya.
0: Betul karena belum kesiapan segala macamnya itu ya tadi, terkait dengan mental, mindset, dan juga mungkin ya pekerjaan, mohon maaf, ekonomi, hal-hal seperti itu kan.
2: Emosional
0: harus benar-benar matang kan. Kenapa ya sekarang usia perkawinan atau nikah muda, nikah cepat itu ya kita sekarang harus lebih aware lagi, khususnya ya, untuk anak muda gitu teman Pro 2 ya. Ini pembahasannya seru banget ya, karena kalau terkait dengan menikah atau perkawinan, saya juga masih agak overthinking ini guys. Karena masih belum siap juga sih sebenarnya ya. Dan dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa menikah itu ya bukan sekedar persoalan ingin atau tidak gitu ya, tetapi juga soal kesiapan menghadapi kehidupan setelah menikah itu.
1: Benar banget.
0: Nanti di segmen berikutnya mungkinnya kita akan lebih dalam lagi membahas terkait dengan topik kita sore hari ini, terkait dengan menikah siap itu seperti apa ya menurut teman-teman nih. Jadi seperti apa menikah yang siap itu? So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di dialog interaktif sore ceria kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, bareng dengan Fendi dan Kayla dari Duta Genre Buleleng. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi pembahasan kita sore hari ini ya. Kalau tadi kan kita sudah membahas apa itu PUP ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala anak muda sekarang gitu ya. Kalau memang ingin menikah, kapan kita bisa dikatakan benar-benar siap gitu ya? Karena kesiapan menikah itu tentunya tidak bisa hanya dilihat dari angka usia aja.
1: Benar, Kak.
0: Banyak hal yang harus dipersiapkan, teman-teman ya. Nah, mungkin ini boleh Fendi atau Kayla yang jawab. Kalau kita bicara kesiapan menikah, aspek apa aja sih yang seharusnya mulai dipersiapkan oleh anak muda? Itu apa aja?
1: Baik, mungkin dari aku dulu kali ya. Nah, baik Kak. Tentu menikah itu kan sebuah tindakan yang benar-benar kita harus pikirin secara matang nih Kak ya.
0: Setuju.
1: Nah, banyak banget aspek-aspek yang perlu kita siapkan, seperti kesiapan mental, kesiapan pendidikan, tentunya, dan kesiapan ekonomi kita juga. Betul. Kak. Namun di program PUP ini, dari dinas itu menyarankan bahwa 21-25 itu Kak, yang dimana 21 untuk perempuan,
0: okay,
1: dan 25 untuk laki-laki. Nah, itu benar-benar kesiapan secara umur nih Kak, secara umur untuk menikah.
0: Minimal?
1: Ya, minimal.
0: Oke.
1: Nah, namun tentu di zaman modern ini Kak ya, kita juga tidak bisa mengandalkan yang namanya umur saja Kak.
0: Iya, betul.
1: Apalagi dalam keadaan ekonomi saat ini di dunia modern ini. Tentu banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita siapkan. Salah satunya itu pendidikan dan ekonomi Kak.
0: Betul.
1: Nah, banyak sekali anak muda itu masih salah kaprah mengenai, oh aku cinta banget nih sama dia, aku mau nikah aja sih langsung sama dia gitu. Nah, padahal mereka itu harus mikir 10 tahun ke depan nih Kak, apa saja sih yang mereka perlu siap-siapkan, seperti itu, agar tidak menyesal di kemudian hari. Banyak kalau Kak, kasus-kasus yang bahkan mereka itu belum siap secara mental atau fisik itu bisa menimbulkan perceraian Kak, dan juga bisa mempengaruhi psikologis dari kedua belah pihak itu, mulai dari stres, depresi, dan juga banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga. Jadi seperti itu Kak dari aku.
0: Oke. Dan dari banyaknya faktor tadi, apakah bisa kita katakan bahwa seperti faktor emosional, ekonomi, pendidikan, finansial, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan mana sih yang paling memiliki impact tertinggi gitu dalam pernikahan anak muda? Atau mungkin menurut Kayla juga ada pandangan sendiri, apakah yang paling dominannya itu masalah ekonomi Kak? Dari beberapa kasus mungkin teman-teman pernah dengar, atau mungkin ya semuanya bisa jadi sesuatu hal yang sangat memungkinkan. Itu gimana menurut Kayla?
2: Kalau dari Kayla sendiri, dari faktor ekonomi sih Kak. Kalau misalnya sama dua-duanya orang nggak punya, nah dengan usia kita yang masih labil, kita mau kasih makan anak itu
0: benar.
2: Terus tuh nanti kan kayak ya bisa aja jadi perceraian.
0: Entah itu mungkin, mohon maaf, kekerasan dalam rumah tangga,
2: emosional yang
0: belum. Jadi emang benar-benar ketika segala faktornya belum siap, jadi nanti akumulasinya itu, mohon maaf ya, aku juga mungkin ini agak sedikit analisa gembel. Karena ya jujur sampai sekarang juga ya aku juga masih overthinking gitu ya, masalah pernikahan ini. Dan ya memang faktor utamanya itu ekonomi. Nah, ekonomi ini ditunjang oleh beberapa faktor yang tadi teman-teman sebutin gitu, seperti emosional, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan nanti akumulasinya kepada ekonomi. Dan pada akhirnya ya dalam suatu pernikahan sering terjadi kasus ya seperti itu, perceraian atau juga kekerasan gitu ya. Dan nah, mungkin ini boleh siapa aja yang jawab ya, apa aja sih tanda bahwa seseorang itu mungkin sebenarnya belum benar-benar siap menikah, meskipun secara usia gitu kan. Tadi Fendi udah nyepil 25 untuk
1: laki-laki
0: 21 untuk perempuan. Kan. Nah, kalau secara usia gitu misal sudah memenuhi, tapi kan pasti ada beberapa faktor yang menjadi penilaian bahwa seseorang itu belum siap, atau kondisi hubungan yang sudah dianggap cukup itu seperti apa gitu.
1: Baik, mungkin dari aku dulu Kayla ya. Nah, jadi Kak, tentu kita juga tidak bisa mengandalkan yang namanya faktor umur Kak ya. Banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita benar-benar pahami dan kita benar-benar lengkapi. Nah, jadi secara mereka tuh belum siap untuk menikah itu kita bisa lihat dari cara mereka berpikir Kak, dari cara mereka menyelesaikan masalah. Nah, ketika sebuah pasangan ini dilalaikan sebuah masalah ketika mereka itu saling menyalahkan satu sama lain, Kak.
0: Oh iya, betul. Nah,
1: itu bisa ditandakan mereka itu masih labil secara emosi, Kak. Mereka itu jadinya belum siap bagaimana cara mereka itu untuk memanage atau mengelola emosi mereka.
0: Oke.
1: Nah, itu salah satu faktornya, Kak. Dan juga tidak memungkinkan juga dalam faktor ekonomi, Kak.
0: Lagi-lagi ya. Ya,
1: faktor ekonomi. Nah, jadi yang dimana faktor ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap psikologis kita sendiri, Kak. Nah, tentu kita sebagai manusia, Kak, ya, kita pengenlah untuk menikah bersama pasangan kita sendiri. Namun lebih wise-nya, lebih bijaknya itu
0: lagi.
1: Kita harus benar-benar memahami. Betul. Aku memang cinta sama dia, tapi apakah aku benar-benar siap untuk menjalani hidup dengan dia seperti itu, Kak? Karena kedua pribadian berbeda ini sangat susah untuk disatukan, Kak.
0: Betul.
1: Ya, jadi seperti itu, Kak.
0: Karena menikah itu nggak cukup cinta, guys.
1: Iya, benar banget.
0: Iya nggak, Kayla?
2: Iya, benar.
0: Kayla ada tambahan?
2: Kalau dari Kayla, kalau kata Kak Fendi itu udah bener banget. Emosional itu sangat dibutuhkan banget. Apalagi dengan labilnya manusia itu, kayak kita bakal ya bisa aja berantem terus tiap hari.
0: Betul.
2: Jadi kan enggak,
0: tidak menutup kemungkinan segala bisa terjadi ya. Dan ya namanya juga anak muda gitu loh. Masih perlu banyak hal yang dilalui dan juga pengalaman-pengalaman yang harus dilewati juga gitu.
1: Benar banget.
0: Dan itu akan membentuk seseorang, yaitu anak muda sendiri, menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik di dalam pernikahan. Gitu gak sih?
1: Iya kan? Banget, kan?
0: Nah, dan teman Produa, menarik ya, karena ternyata siap menikah itu bukan cuma soal sudah punya pasangan atau sudah mencapai usia tertentu saja gitu ya. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan agar keputusan menikah emang benar-benar menjadi keputusan yang matang gitu, teman Produa ya. Dan di segmen berikutnya kita akan lanjut lagi, teman Produa ya, membahas terkait dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat ya, teman Produa. Nanti kita akan bahas mungkin di segmen berikutnya antara cinta, tekanan sosial, dan keputusan menikah. Asik gitu
1: ya.
0: Oke, teman Produa, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG dan tentunya ada Fendi dan Kayla ya di dialog interaktif sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Kita lanjutin lagi obrolan kita teman-teman ya. Sekarang mungkin kita masuk ke bagian yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda sekarang, atau mungkin belum dekat-dekat juga, karena kalau melihat teman-teman, usia teman-teman kan Kayla masih SMA ya?
1: Iya.
0: Fendi juga semester berapa sekarang ini?
2: Baru Kak.
0: Oh, baru. Ya. Oke. Okay. Udah ada dengar teman yang udah nikah belum?
2: Ada masih
0: Kak. Ada ya? Ya. Ada. Kalau aku nih relate banget soalnya. kalau aku sekarang di tiap bulannya takut ada undangan lagi gitu kan. Jadi kadang ya untuk mungkin teman-teman sebayanya melihat ketika mereka sudah nikah dan kita nih kadang muncul, kita kapan ya gitu. Nah, atau bahkan ada yang mulai ngerasa tertinggal karena teman-temannya itu ya udah menikah gitu. Nah ini menurut kalian nih, baik Fendi atau Kayla gitu, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh lingkungan atau mungkin bahkan media sosial gitu ya terhadap keputusan anak muda saat ini untuk menikah? Silakan siapa dulu yang mau jawab?
2: Mungkin dari
0: Sweet.
2: Saya aku dulu kan ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah baik Kak, tentu lingkungan itu benar-benar sangat mempengaruhi tingkah laku kita nih Kak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, aku pernah baca studi yang dimana bahwa psikologis kita, tindakan perilaku kita itu sangat mempengaruhi terhadap lingkungan kita.
0: Oke.
2: Okay. Ya Kak. Nah maka dari itulah kita harus benar-benar bisa memilih lingkungan mana ini yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita.
0: Oke. Okay.
2: Nah banyak dari sekarang anak-anak muda itu bahwa menikah itu cuman sekedar menikah aja nih Kak. Mereka itu tanpa memikirkan dampak kedepannya itu seperti apa.
0: Betul, betul. Ya.
2: Nah, banyak itu mereka tuh zaman sekarang itu istilahnya FOMO Kak.
0: FOMO.
2: Iya. Banyak sekali bahwa anak-anak muda itu, ih aku pengen banget deh nikah sama dia, pengen halalin dia. Nah, itu banyak sekali Kak.
0: Banyak.
2: Untuk menghindari perzinahan.
0: Betul.
2: Nah,
0: betul.
2: Namun itu secara konsep emang benar, tapi secara realita Kak, itu benar-benar bisa dihajar banget sama realita Kak.
0: Iya.
2: Ya, mungkin itu dari tindakan perilaku mereka itu seperti masih labil-labilnya, dan juga bahwa faktor ekonominya Kak. Mungkin ini bukan tentang juga anak muda, tapi juga tentang orang tua Kak.
0: Betul.
2: Banyak loh orang tua itu memaksa anaknya itu buat menikah
0: dini. Iya betul. Ya, betul, betul.
2: Banyak sekali Kak. Betul. Mungkin secara hukum itu memang menikah dini itu masih bisa diperbolehkan Kak, di umur 19 tahun ke atas. Namun umur 19 tahun itu kayaknya masih benar-benar harus dipertimbangkan lagi deh Kak.
0: Betul, ya. Betul, dan harus dipersiapkan lebih
2: banget,
0: matang
2: Kak.
0: Lagi ya. Dan mungkin menurut

0: menurut Kayla nih ya, karena kan kita tuh dalam pergaulan tidak menutup kemungkinan. Mm-hmm. Apa sih yang bikin kita enjoy ngobrol sama teman-teman? Ya salah satunya kalau ngebahas pasangan, betul
1: nggak? Yeah, benar banget, yeah.
0: Kak. Betul nggak? Dan pasti di situ ada mungkin ya selentingan-selentingan walaupun terdengar bercanda, tapi kadang kita juga ikut kepikiran. Mm-hmm. Kamu kapan punya pasangan? Kita nih udah nih. Yeah. Nah mungkin dari situ juga jadi pemicu juga ya. Mm-hmm. Ketika kita sudah memutuskan untuk punya pacar, yeah, toh juga pasti obrolannya jauh dari sekedar pacaran aja gitu. Mm-hmm. Nah ini apa yang kita tuh bersikapnya harus seperti apa gini?
2: Kalau dari Kela sendiri ya, kayak karena Kela yang ngalamin.
0: Okay.
2: Soalnya banyak nih temannya Kela yang bilang, "Ki, kau kapan sih punya pacar? Mm-hmm. Yang lain udah punya tuh." Gitu yang Kela. Ya, Kela cuma jawab, "Aduh, nantian aja."
0: Betul.
2: Kela masih pengen belajar. Yeah. Aduh, masih pendidikan masih jauh lagi. Betul, Kela betul. Jawabnya seperti itu sih, Kak.
0: Betul. Jadi ya emang fokus di saat ini aja dulu, yeah, apa yang sedang kita hadapi, yeah, yaitu kalau mungkin merujuk pada Kela ya lagi mengejar pendidikan dulu. Dan itu juga salah satu mempersiapkan untuk ke jenjang pernikahan, yeah, gitu serius. Ya, ke jenjang yang lebih serius. Nah, ketika melihat pasangan lain itu di media sosial terlihat bahagia itu, apakah itu bisa membuat seseorang punya ekspektasi bahwa pernikahan akan selalu seperti yang terlihat di media sosial? Gimana nih menurut kalian? Siapa yang mau jawab?
1: Mungkin dari aku, Kak, ya.
2: Iya.
1: Nah, tentu Kak, bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu mungkin sangat bertolak belakang, mm-hmm, terhadap realitanya,
0: betul,
1: Kak. Iya, bahkan mereka itu berpura-pura lah bisa dibilang, yeah, Kak, demi personal branding aja nih, Kak. Mm-hmm. Nah, dan disitulah penting kita untuk melatih critical thinking kita.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bagaimana cara kita melatih berpikir kritis kita untuk menganalisis nih, Kak, apakah ini baik buat saya?
0: Betul.
1: Apakah ini buruk buat saya? Seperti
0: betul,
1: itu, Kak.
0: Betul.
1: Nah, namun beruntungnya kita, Kak, bahwa di zaman sekarang ini kan informasi itu sangat mudah banget diakses,
0: yes,
1: dari HP ini, Kak. Yeah. Nah, disitulah kita bisa belajar bahwa apa sih yang perlu disiapkan untuk menikah? Apa sih yang perlu disiapkan untuk aku benar-benar siap memiliki pasangan?
0: Yeah.
1: Memang memiliki pasangan itu nggak ada salah sama sekali.
0: Tidak ada salahnya.
1: Ya, benar sekali. Namun kita ini apakah apa sih yang kita bisa berikan feedback ke pasangan kita?
0: Yes.
1: Seperti itu, Kak. Apakah value kita ini benar-benar oke?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, mending dari itu mending kita fokus ke diri dulu sendiri, Kak.
0: Iya, yeah, betul.
1: Bagaimana cara kita untuk membangun diri kita itu menjadi lebih baik lagi?
0: Betul.
1: Seperti itu, Kak.
0: Dan itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi benar, untuk pasangan kita,
2: kita kan. Iya. Anak kita
0: nih. Nah, itu dia. Kayaknya udah ke anak aja ya. Oke. Dan iya, betul juga sih apa yang dikatain sama Fendi tadi ya. Hmm. Jadi ya ada baiknya kita tuh mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi sih, ini sebenarnya preferensi masing-masing, karena kita sendiri yang tahu seperti apa kita, kekurangan apa kita, untuk merujuk dalam mungkin dalam hal pasangan dan juga pernikahan itu kita harus bisa punya ukuran.
1: Benar, Kak.
0: Aku kurangnya di mana,
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, tepat sekali.
0: Dan nanti pasangan aku harusnya kita servis seperti gimana, ya, seperti apa, kita bersikap ketika ada masalah seperti apa. Dan informasi-informasi seperti itu ya banyak sekarang kita eranya digital dan informasi sangat mudah diakses gitu ya mungkin. Dan ini mungkin satu lagi di segmen ini, menurut Kayla, apakah menunda pernikahan ini demi mempersiapkan diri itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab terhadap masa depan? Iya gak sih?
2: Iya banget.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Apa tanggung jawab Kayla untuk saat ini mungkin? Tadi kan udah pendidikan, apalagi sih yang dibayangkan Kayla tuh?
2: Kalau dari Kela, ya kesiapan emosional.
0: Ya.
2: Kalau kita nggak jaga emosional kita sendiri, ya kita bakal sering berantem.
0: Betul,
2: sama
0: betul,
2: pasangan, betul. Di rumah kadang receh, malu sama tetangga.
0: Atau mungkin ya sebelum ke nikah juga nanti juga sama pacar. Mungkin Kela nanti kedepannya punya pacar. Nah, nanti Kela juga udah ya sedikitnya berlatih lah, yeah, seperti apa gitu bersikap, iya nggak sih?
2: Yeah.
1: Benar banget.
0: Iya kan, dan ya hal itu perlu apa ya, mungkin kerelaan kita teman podo untuk menunda romantis-romantisan gitu, agar semuanya tertata dengan baik, yeah, gitu teman podo. Nah, kita bisa belajar ya bahwa dari tadi pendapat-pendapat dari Fendi dan juga Kayla, ini keputusan menikah itu seharusnya tidak lahir hanya karena takut tertinggal atau karena FOMO aja gitu, takut kehilangan atau karena mengikuti orang lain, karena yang akan menjalani kehidupan setelah pernikahan dan setelah pernikahan itu ya kita sendiri yang bakal menghadapi. Nah, bukan orang lain atau bahkan hanya sekedar ngasih makan media sosial gitu teman Pro 2 ya. Nanti mungkin di segmen akhir setelah apa yang kita dapetin dari kedua narasumber kita, teman Pro 2, ada Fendi dan juga Kela, kita akan dengar pesan-pesannya mungkinnya terkait dengan topik kita sore hari ini, pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Siap, teman-teman setuju ya nanti?
2: Iya.
0: Yeah. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Fendi dan Kela. So, jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, bareng dengan Fendi dan juga Kayla dari Duta Genre Buleleng. Oke, teman-teman, di segmen terakhir ini mungkin kita lebih ke pesan aja gitu ya buat teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin terkait dengan topik kali ini yaitu pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Nah, silahkan mau siapa dulu nih yang menyampaikan pesannya?
1: Dari Kela dulu.
2: Okay.
0: Boleh.
2: Untuk Sobat Remaja, masa muda adalah waktu terbaik untuk belajar, berkarya, mengejar mimpi, dan mempersiapkan masa depan. Karena pernikahan yang bahagia bukan dimulai dari usia yang cepat, melainkan dari kesiapan yang tepat. Tetapi semangat menjadi versi yang tetap semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.
0: Oke, jadi harus jadi versi terbaik dari diri sendiri.
2: Iya, benar.
0: Dan itu kita harus menyiapkannya sedini mungkin. Iya enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Oke, dan terakhir mungkin dari Fendi, silakan.
1: Mungkin mirip dengan Kela ya, namun aku punya analogi tersendiri nih Kak, yang dimana daripada kita fokus untuk mengejar kupu-kupu, lebih baik kita memperbagus atau memperbaiki taman kita. Otomatis kupu-kupu itu akan datang ke taman kita. Begitu pula dengan diri kita sendiri Kak, daripada kita fokus untuk mencari pasangan sana sini, lebih baik kita itu meningkatkan diri value kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu Kak.
0: Oke, jadi mungkin untuk sementara single dulu, jomblo dulu gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa banget Kak.
0: Iya. Dan ketika kita udah siap segalanya, kita mencari pasangan, mau pasangan yang seperti apa sih, nanti kita bisa serve dengan sebaik-baiknya. Iya gak sih? Oke, setuju banget. Dan terima kasih banget buat Fendi dan juga Kayla ya dari Duta Genre Buleleng telah menyempatkan hadir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Terima kasih banyak guys, sehat selalu guys ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jangan bosan-bosan untuk berdialog di sini dengan topik-topik lainnya tentunya ya. So itu dia teman Pro 2, semoga obrolan kita di sore hari ini terkait dengan menikah itu adalah keputusan yang harus benar-benar matang ya. Sekali lagi teman Pro 2, dari perbincangan ini hari ini kita bisa mengambil suatu hal penting. Masa depan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani setiap tahap kehidupan yang lebih matang lagi.
1: Benar banget.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia. Jangan kemana-mana, setelah ini aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti di sore ceria, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Keren.

0: lagi dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Bilang saja siapa sedang sakit.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Semuanya, Music Trainer di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar ada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya.
3: Cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol.
0: Okay.
2: Apa yang senengnya, apa yang gak senengnya.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Olan.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue gak tahu.
2: Iya.
3: Kalian aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya? Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri?
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke. Okay.
3: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
3: Khusus buat Music Trainer.
0: Oke, nah Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
3: Iya.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin ya?
3: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
3: Ada musik, aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
3: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
3: Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: Indonesia
3: jadi soloist juga.
0: Oke.
3: Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
3: Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh. Jaman-jaman COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, yaudah. Kita solois aja lah.
0: Solois ya, oke.
2: Ribet ya kalau solois ya?
3: Kayaknya gak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana? Ribetnya
3: saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
3: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
3: Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
3: Iya.
0: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede, billboard duluan.
0: Oke. Oke.
3: Okay. Iya. Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
3: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayunya juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak ada. Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik ke mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Renhold.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
3: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
0: Oke, oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini? Mau enggak nyanyi dan segala macam? Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke. Okay.
3: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
3: Awalnya sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
3: Di sini dari band.
0: Oke. Okay.
3: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya?
2: Reguleran atau
3: nggak
2: event aja?
3: Industri.
0: Oh,
3: industri.
0: Okay. Label. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
0: Ah.
3: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
3: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Oh, di sana kan pakai clan ya.
3: Clan
0: macam mana clan? Iya.
3: Macam mana clan? Mana lah kita?
0: Iya. Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini. Karena ada hal misalnya yang simple pun yang enggak paham. Ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi.
0: Yeah.
3: Buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh gitu kan. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Rulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gak mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
3: Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih. Karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Music Trainer teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Sorry. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough, is it tough.
1: Aduh.
2: Artinya itu udah
1: apa itu bahasa Medan nih.
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu okay. Kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih. Mm-hmm. Aduh nih kemana lagi gue. Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh, sebenarnya tuh nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
1: Oh, oke. Okay.

0: satu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
0: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay. Oh,
0: iya. Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan. Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
2: Balik lagi.
0: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
2: Tapi ini beda orang.
0: Beda orang lagi.
2: Beda orang lagi. Oke.
0: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
2: Oke.
0: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
2: Oke.
0: Okay. Power apa segala macam.
2: Semuanya udah kayaknya ya.
0: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
2: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
0: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
2: Gitu kan? Iya.
0: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
2: Okay.
0: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Nagasu, keluar dari Nagasu. Gue ada sendiri, independen aja.
2: Oke. Okay.
0: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
0: Betul.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapin. Intinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
0: ini.
1: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana? Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterpin sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya
0: cara,
1: apa,
0: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya.
0: Gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu ya.
2: Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di talase mana? Oh udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
0: Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri, dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: Cantik.
1: Iya, betul. Penting. Gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curu, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia klik.
2: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih,

0: segampang orang itu juga.
1: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
0: Okay.
1: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan sebenarnya.
0: Oke.
1: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
0: Okay.
1: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
0: Bahasanya seperti itu.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Enggak. Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
0: Oh, betul.
1: Karena lo tanya gini, kan sekarang kan solois lo kan.
0: Iya.
1: Tapi lo solois juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya, mulai dari
2: 70 bab
0: gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes,
0: betul. Oke, ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
0: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
0: Bang
2: Rian itu salah satu musisi dulu gitaris. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
0: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
1: True story. Okay.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
1: Masih ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan Rian ya. Denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya.
0: Tapi
2: beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu bercok lagu ini.
1: Lu nyanyikan,
2: gua caca dengan cara gua, ayo kita just do it, kan? Gitu, ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
0: Iya.
2: Ya kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh.
2: Ya kan? Suka-suka galau.
0: Iya.
2: Kan? Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh udah fasih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya.
2: Kita bisa jalan enggak sih?
0: Oke.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Jalan dong. Enggak dong.
2: Lu enggak
0: dong.
2: Enggak dong.
0: Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak
0: satu. Satu aja. Benar.
2: Jadi dia bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu Masih Mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau gak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi.
0: Ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya gue agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Nah, paling gue enggak tahu musiknya ya.
2: Waktu lu
1: ngetiknya? Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
1: Iya, 1 jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih.
0: Masih mungkinkah berharap?
1: Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener murni pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak lumpur.
0: Lumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak lumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih, kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Enggak juga.
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat, lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan. Yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum musik
1: kita,
0: videonya atau
1: itu
0: masih rencana?
1: Kita proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya? Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh
2: iya,
0: K-pop ya.
1: K-pop lagi.
0: Atau hipdut.
1: Terus Mas, kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru, kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana. Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga, gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini, kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi, terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano, masa orang lain kan gitu.
1: Maksud gue, itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu enak
0: masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
2: Masuk.
1: Oke, berarti kita next project.
0: Kalau
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke.
1: I love you, bro.
0: Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music planner ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak. Tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya
1: kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang, kan gue orang Minang, lo orang Medan kan?
1: Oh iya, Mas Suala.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung, kalau ngomongin soal makanan, tuh gak ada tiada duanya. Makanan Melayu Medan, makanan Minang, ketemu. Nah sekarang kita temuin aja di musiknya.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Gurih.
2: Nah sedunia suka tuh
1: makanan. Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Amboknya
1: rendang ya.
0: Kita tungguin aja Tumang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa?
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue gak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang gak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi boleh
1: dicek di @olansabar. Instagram, sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu loh.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum keluar.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oke.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nanti di Music Brainer RRI Pro.
0: Maksudnya ngobrol di sini
1: ngobrol
0: ya.
1: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

ingin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Kamu lagi dengerin
1: Sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: bagus Wirata. Dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu. OAOE.
1: Ini rasanya yening daman padidi.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Prodo 2, masih bareng aku Gege tentunya ya di sore ceria kali ini. Dan kita masuk di Prodo 2 Dewata, teman Prodo 2. Di sini kita bakal ngomongin seputar tentang Pulau Dewata atau Pulau Bali ini ya. Kuliner, budaya, wisata dan lain sebagainya. Dan di sini aku spesial ya, aku tuh suka banget bahas kuliner teman Pro 2 ya. Aku punya informasinya dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Jukut antug-antugan kuliner tradisional dan sayur campur. Tiap daerah tentu memiliki kuliner masing-masing, seperti kuliner asal Bali khususnya Kabupaten Buleleng yang tidak diragukan lagi kulinernya seperti jukut atau sayur ya. Antug-antugan, jukut antug-antugan ini adalah jenis masakan atau kuliner tradisional Bali berupa olahan sayur campur. Menu ini memadukan berbagai sayuran segar seperti kacang panjang, labu siam, labu kuning, kangkung atau sayur lainnya sesuai selera dengan menambahkan santan dan bumbu genep khas Bali ya. Bahan-bahan utama berupa sayuran yang sudah disiapkan seperti labu siam, labu kuning, kacang panjang dan yang lainnya dipotong. Seperti labu siam dan labu kuning dipotong dadu, begitu juga kacang panjang dan yang lainnya setelah itu dicuci bersih. Bumbu yang digunakan adalah basa genep, dihaluskan dan tumis sampai harum dan matang ya. Namun perlu juga diingat dalam mengolah kuliner bermanfaat khususnya jukut antug-antugan ini, pilihan sayuran yang masih segar dan tidak layu ya teman Pro 2. Cuci bahan sayuran dengan benar, hindari memasak jukut terlalu lama agar kandungan nutrisi di dalamnya tetap terjaga gitu teman Prodo. Ini enak banget kayaknya pakai nasi ya teman Prodo, nanti deh pulang siaran aku makan. Oke teman Prodo, jangan kemana-mana, aku masih punya informasi lainnya di Prodo Dewata sore ceria kali ini bareng aku Gege tentunya ya. Stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Hujannya deras sekali, Bli. Ayo dah kita ngungsi ke rumah saudara.
1: Ah, jangan khawatir. Puluhan tahun kita tinggal di tempat ini. Aman-aman saja loh. Ntar juga hujannya pasti reda.
0: Cuaca kali ini beda, Bli. Hujannya sangat deras. Hampir tak ada redanya dari subuh. Takutnya terjadi apa-apa, Bli. Bli, itu lihat. Air sungai semakin membesar dan keruh.
1: Benar juga ya. Ayo, loh, buruan kita pergi. Jangan sampai terlambat.
2: Saat alam menunjukkan kekuatannya, kewaspadaan adalah kunci. Bertindaklah tepat waktu, keputusan cepat bisa jadi penyelamat.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi, teman Prodo tentunya ya, di Prodo Dewata sore ceria kali ini. Kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan kuliner tradisional ya, makanan berat ya, ada jukut, apa tadi namanya, jukut antug-antugan ya teman Prodo ya. Nah sekarang kita beralih ke jajanan nih teman Prodo ya. Ada jaje ongol-ongol, panganan tradisional khas Bali. Ini dia, masih dilansir dari rri.co.id. Jaje ongol-ongol adalah salah satu jajanan tradisional khas Bali yang memiliki tekstur kenyal, lembut, dan rasa yang manis, legit. Apalagi ditaburi dengan kelapa parut yang gurih, menambah nikmat panganan ini. Panganan kue ini disebut terbuat dari bahan utama tepung sagu, tepung tapioka, atau hungkwe ya. Sanganan ongol-ongol sangat populer di Bali dan mudah ditemukan pada penjual kue tradisional Bali di pinggir jalan dan pasar tradisional. Disajikan dalam bentuk porsian dan dicampur dengan jaje Bali lainnya seperti laklak, lupis, injin, atau bubur sumsum ya. Salah seorang penjual jaje Bali asal Singaraja, Made Ani, mengatakan secara umum panganan ongol-ongol di Bali adalah beberapa versi pembuatan. Bisa dengan versi warna hijau, alami, dan daun suji atau daun pandan wangi. Juga ada versi warna coklat yang diolah dari gula aren atau gula merah, teman Prodo ya. Adapun cara memasaknya adalah adonan tepung dan cairan dimasak di atas kompor dengan cara terus diaduk hingga mengental dan meletup-letup. Kemudian dituang di wadah hingga padat. Setelah dingin, adonan dipotong-potong dan ditaburi kelapa parut. Sehabis itu bisa dinikmati teman Prodo ya. Dan kayaknya ini cocok gitu ya buat beres makan gitu ya. Kita ngemil-ngemil cantik atau mungkin buat temen ngeteh dan juga ngopi. Iya gak sih teman Prodo? Jadi kapan nih kita jaje ongol-ongol jajan aja. Ongol-ongol ini teman Prodo ajakin aku ya. Itu dia informasi terakhir di Prodo Dewata sore ceria bareng aku GG kali ini. Jangan khawatir, jangan bersedih, karena di jaga malam nanti bakal ada Wira yang nemenin kamu ya di jaga malam. Tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Prodo. So stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Dua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
0: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4
4: teman terbaik kamu.

0: listening to 22.2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info 22.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, puncak peringatan Hari Radio ke-81 ditandai dengan penyulutan obor Tri Prastia RRI secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di RRI Singaraja pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol semangat angkasawan dan angkasawati untuk terus menjaga marwah RRI sebagai radio publik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Info selanjutnya teman Pro 2, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng memperingati hari ulang tahun ke-40 Kamis 10 September 2026. 4 dekade perjalanan perusahaan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas jajaran sekaligus meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Info terakhir teman Pro 2, LPP RRI Singaraja menggelar penyulutan obor Tri Prastia dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Wantilan Melaksana Budaya LPP RRI Singaraja. Kegiatan dihadiri jajaran angkasawan dan angkasawati RRI Singaraja, pensiunan Dharma Wanita Persatuan Fans RRI Singaraja, mitra kerja, pengisi acara siaran, serta perwakilan masyarakat sekitar. Ketua Panitia Hari Radio LPP RRI ke-81, Nimade Ayu Sundariasih, mengatakan, peringatan Hari Radio tahun ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan melalui RRI Fest 2026, mulai dari kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, hingga kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Ira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Swastiastu, saya Nyoman Sucidre, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman Pro 2. Wih, malam Minggu nih, malamnya anak muda. Oke teman Pro 2, kali ini di malam Minggu hari ini aku yang bakal menemani kamu, aku yang bertugas untuk menemani kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tahu kan aku siapa? Betul, Wira. Yes, that's right. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti teman Pro 2, tentunya dengan lagu-lagu yang lagi hits, lagi viral, yang lagi diputar di mana-mana, aku juga ikut muter. Selain itu juga aku bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu tinggalin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan diputar-putar dulu ya potensinya, stay tune terus. Buat kamu juga yang denger di area digital, stay tune bareng aku di 105,4 FM Pro 2 Singaraja teman Pro 2. Gimana? Malam Minggu udah pada ready? Iya. Oke, kali ini di segmen pertama seperti biasa ya, pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Aku mau ngebahas tentang topik yang relate banget nih tentunya sama kamu anak muda. Iya, yaitu anak muda dan tren, ikut semua atau pengen punya gaya sendiri. Iya. Kamu pernah enggak teman-teman udah ngerasa nih, kok semua orang lagi pakai tren ini? Berarti aku juga harus punya dong gitu, mulai dari outfit, entah gaya rambut, makanan, sampai tren-tren apapun yang ada di media sosial. Sebenarnya ikut tren itu enggak selalu berarti kamu enggak punya pendirian teman-teman dua. Penelitian tentang perkembangan identitas remaja menemukan bahwa media sosial memang menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengeksplorasi siapa dirinya. Bahkan, yang lebih berpengaruh bukan sekedar berapa lama kamu main media sosial, tapi apa yang kamu lakukan di sana teman Pro 2. Mungkin kamu boleh ikut tren, tapi tetap yang pertama, yang utama adalah kenyamanan kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sehabis ini aku bakal bahas lebih dalam lagi tentang ikutin semua tren atau memilih gaya sendiri. Stay tune ya kamu.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman dua masih di pos jaga bareng aku Iraya, masih ngebahas tentang anak muda dan tren nih. Kira-kira ngikutin semua atau punya gaya sendiri pilihannya gitu teman dua. Nah yang menarik adalah alasan kamu untuk mengikuti tren nih. Kadang emang karena suka, tapi kadang cuman karena takut ketinggalan aja atau ngerasa, wah kok aku beda sendiri ya teman-teman pada begitu. Penelitian terhadap lebih dari 1000 remaja dan dewasa muda menemukan bahwa social comparison nih teman-teman, atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial berkaitan dengan proses pencarian identitas anak muda atau anak remaja nih teman-teman. Artinya ketika melihat orang lain keren dengan gaya tertentu, kamu bisa banget ikut bertanya, apa aku harus seperti mereka juga gak ya? Nah dari situlah nanti kamu bakal pelan-pelan akan menemukan identitas kamu. Gak apa-apa kalau dibilang ikut dulu, nyaman gak? Enggak. Boleh nanti ada tren apa lagi, ikut dulu nyaman gak? Ketika kamu nanti sudah menemukan dirimu sendiri, nah di situ mungkin kamu udah mulai males nih untuk ngikutin tren-tren yang ada. Mungkin ya teman-teman berdua.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi ya teman Roda, masih bareng aku Wira dan masih ngebahas tentang anak muda dan tren gitu. Kira-kira ngikutin semua atau sesuai gaya sendiri aja deh. Tapi teman Roda ya, punya gaya sendiri juga bukan berarti harus anti tren tuh buat kamu ya. Justru kamu bisa mengambil tren yang emang cocok lalu mengolahnya sesuai karakter kamu sendiri teman Roda. Studi tentang Gen Z nih di beberapa medsos menunjukkan bahwa anak muda menggunakan media sosial bukan cuma untuk mengikuti budaya yang sedang rame, tetapi juga untuk membentuk dan menampilkan identitas mereka sendiri teman Produa. Jadi misalnya gini nih, semua orang pakai outfit dengan style tertentu ya. Misalnya nih, kamu gak harus nirunya persis gitu, bisa ambil aja nih inspirasinya, kemudian kamu bikin deh versi kamu sendiri gitu teman Produa. Jadi tetap ngikutin tren tapi tetap, wih ini gaya aku nih gitu teman Produa.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, jadi ya sebenarnya nggak ada aturan bahwa anak muda itu harus selalu mengikuti tren atau harus selalu tampil beda teman berdua. Yang penting adalah tahu kenapa kamu memilih sesuatu itu teman berdua. Penelitian terbaru tentang identitas remaja menunjukkan bahwa keaslian atau authenticity di media sosial berkaitan dengan pemahaman diri yang lebih jelas. Sementara terlalu sering membandingkan diri bisa berkaitan dengan identity distress nih teman berdua. Jadi buat kamu nih, kalau tren itu bikin kamu seneng dan sesuai dengan kamu, ya gasin aja deh gitu teman berdua. Tapi kalau cuman karena takut dianggap ketinggalan, mungkin kamu waktunya untuk berhenti sebentar dan tanya nih, ini aku banget atau cuma ikut-ikutan sih? Oke teman berdua, sekian dulu ya untuk ngobrolin anak muda dan tren. Ikutin semua atau kira-kira punya gaya sendiri ya. Pada intinya ingin ikutin tren gak ada salahnya, tapi tetap kenyamanan di diri kamu sendiri itu yang utama teman berdua. Oke, sekian dulu pos jaga edisi kali ini ya di malam minggu. Sehabis ini teman berdua, aku bakal ngajakin kamu untuk bergabung dengan Pro 2 Mataram untuk ngikutin musik live chat lokal nih. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu stay tune terus di Pro 2 Air di Singarja, teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat, hai, selamat malam. Happy Sad Night All. Ya ampun, Music Live Chat kali ini bareng Glow lagi. Ya ampun, udah lama banget aku gak Music Live Chat. Seneng banget Music Live Chat hari ini. Tentunya aku gak sendiri dong Music Live Chat. By the way, Music Live Chat kali ini kamu bisa dengerin juga di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja dan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Hai orang-orang Bali, dan tentunya kamu juga bisa nonton aku Music Live Chat kali ini sama narsum yang cakep banget juga di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, karena aku juga udah gak sabar ngenalin kamu sama cewek cakep yang sebenarnya aku udah pernah ngobrol sama dia sih. Kayaknya nih kali kedua dia juga ke Music Live Chat. So langsung aja kita sapa-sapa gimana malam minggunya hari ini si cewek ini. Halo.
2: Hai. Oh. Balik lagi nih di Music Live Chat.
1: Iya.
2: Kedua kali.
1: Aman aku lagi ya.
2: Yap.
1: Gimana kabarnya, Sof?
2: Baik.
1: Kita udah kedatangan Sofia Imani.
2: Wow, ceria banget sih hari ini.
1: Harus ceria dong, ini malam minggu.
2: Iya lagi. Aduh, kenapa tiba-tiba speechless?
1: Speechless ya. Ya ampun, kita didengerin sama orang Bali dan juga orang Lombok NTB loh.
2: Halo orang Bali, halo orang Lombok.
1: Kamu gimana? Katanya lagi agak kurang sehat.
2: Iya benar. Lagi kayaknya cuaca hari ini tuh banyak yang sakit ya. So semuanya harus jaga kesehatan sih, penting banget.
1: Aku setuju banget. Kayaknya emang orang-orang sekitarku juga ya nggak jauh-jauh permasalahannya dari batuk.
2: Iya kan.
1: Soalnya kayak beberapa hari lalu tuh di rumahku tuh hujan juga, Sof.
2: Oh, udah hujan ya?
1: Tapi hujannya tuh jelek. Maksudnya hujannya kayak ya udah hujan gitu doang.
2: Oh, hujan. tapi udah hujan kan?
1: Iya, hujannya cuma gerimis-gerimis doang.
2: Aku belum nemuin hujan lagi.
1: Itu mangkanya.
2: Kok bisa ya?
1: Nah, itu yang bikin kita sakit tahu.
2: Oh iya.
1: Itu yang bikin kita sakit. Ya ampun, ini udah lama banget. Kalau misalnya kamu belum tahu, aku juga udah pernah ngomong sama Sofia sebelumnya.
2: Betul.
1: Okay, dari kali terakhir kamu kesini sampai sekarang, gimana karir musiknya, Sofia?
2: Wow, luar biasa sih. Aku ngerasa setiap harinya ada pertumbuhan terus, ada perkembangan terus, entah itu di dunia musik ataupun di dunia kerjanya nih. Alhamdulillahnya, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman, perlu banget nih diketahui sekarang bukan hanya perkembangan di dunia musik aja ya. Masya Allah, banyak banget ilmu-ilmu baru yang aku dapetin nih dari lingkungan baru juga. Jadi jangan pernah menutup diri untuk teman-teman, entah itu lingkungannya mungkin bukan zona nyaman kali ya, tapi percayalah, lama-kelamaan pasti ada pelajaran di dalamnya.
1: Oh my god, kok kamu tiba-tiba di malam minggu ini bijak banget.
2: Iya ya, kok
1: apa ya?
2: Aduh.
1: Okay, tapi gimana? Kamu udah berapa tahun sih? Jadi udah ada, maksudnya dihidup di dunia industri musik ini?
2: Aduh, lama banget. Ini udah kita sempat bicarain juga, udah ada kali ya 14 tahunan.
1: Kamu?
2: Yap.
1: Oh my god, tapi kalau udah di AMI sendiri udah berapa tahun?
2: Aduh, udah berapa tahun ya? Tiga tahunan.
1: Lama ya, waktu itu benar-benar berjalan dengan sangat cepat.
2: Dan itu gak kerasa.
1: Iya, sumpah, aku juga gak kerasa. Gimana, so far di AMI terus juga udah punya banyak karya ya. Kamu terakhir kesini udah banyak juga karya, sekarang juga udah banyak. Gimana rasanya?
2: Rasanya luar biasa, campur aduk, bersyukur juga pastinya ditemuin sama Masya Allah. Aduh, nyebutnya apa ya?
1: Orang baik?
2: Orang baik pastinya. Pastinya kalau orang baik gak usah disebut lagi. Pasti jasanya bukan hanya ke saya aja, tapi banyak anak-anak AMI juga yang dibuatin karya juga. Banyak terobosan baru juga, karya-karya baru yang pastinya luar biasa. Yang mungkin dari kita gak sempat kepikiran gitu karya-karya ini. Tapi oleh beliau sangat luar biasa di... bungkus dengan hal-hal baru yang masuk gitu dengan lingkungan Gen Z zaman sekarang. Jadi dari semua kalangan tuh masuk. Dan alhamdulillahnya di kita bukan hanya pop aja nih, ada idol juga, ada dangdut juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih AMI Entertainment, itu label musik pastinya, dan di situ bukan hanya pop aja, ada dangdut, ada idol juga yang mungkin dengar idol-idol itu ada juga di AMI Entertainment. So jangan lupa kepoin AMI Entertainment sih kataku.
1: Iya, yes, benar banget, banyak banget. Ya ampun, aku udah ketemu banyak musisi itu dari AMI sih.
2: Wow, iya kan? Wow.
1: Makanya itu. By the way, aku mau nge-recall dulu ingatan-ingatan percakapan-percakapan kita zaman-zaman waktu kamu pertama kali kesini.
2: Aduh.
1: kamu tuh kan udah 14 tahun berarti ya? Udah di dalam kehidupan bermusik ini. Sebenarnya kamu tuh awal mulanya terjun ke musik ini tuh kenapa sih?
2: Awalnya itu gak sengaja. Coba-coba aja. Cuma ya seperti yang aku bilang tadi, coba-coba aja keluar dari zona nyaman. Tapi gak tahu kenapa saat itu dipilih langsung mewakili sekolah dan bersyukurnya langsung juara. Dan masya Allah sekali udah beberapa tahun ini sampai sekarang.
1: Wah, ini bukan beberapa tahun, udah berpuluh-puluh tahun ya sih,
2: itu
1: belasan tahun.
2: Iya, belasan tahun.
1: Tapi aku mau tanya, kamu tuh siapa sih yang menginspirasi kamu terjun ke dunia musik?
2: Sebenarnya kalau menginspirasi awalnya tuh nggak ada, jujur nggak ada. Maksudnya role model pertama tuh nggak ada.
1: Bahkan untuk keluarga? Musik,
2: nggak ada. Cuma awalnya ya kayak tadi itu, coba-coba aja. Tapi udah lama, udah nyaman, karena mungkin ini hobi ya, jadinya jatuhnya hobi gitu. Jadi enak aja, enjoy aja, nyaman gitu pas laksanainnya.
1: Oh nyaman, karena udah 3 tahun ya sih.
2: Betul.
1: By the way, kamu udah manggung-manggung gak sih, Sof?
2: Iya. Yep.
1: Udah manggung? Oh my God, manggung kemana aja sih?
2: Untuk manggungnya nggak keluar kota sih, masih sekitaran Lombok aja. Apalagi kalau ada undangan-undangan aku tetap isi.
1: Okay, kamu manggungnya di mana aja?
2: Masih di sekitaran Lombok saat ini.
1: Iya, maksudnya di mana, boleh nggak sih di spill?
2: Biasanya di wedding, terus kalau ada event dari AMI sendiri pasti AMI ngambilnya dari anak-anak AMI dulu.
1: Lucu banget. Ada gak sih pengalaman menarik selama kamu manggung yang kayak memorable banget?
2: Memorable ada pasti. Pas pertama kali aku terjun ke dunia musik itu dulu banget, pas masih SMP. Pas baru-baru deh nyoba naik panggung, itu aku ingat pertama kali aku naik panggung itu modal nekat, gak tahu kenapa. Belum ada zaman YouTube, belum ada Google. Jadinya ingat gak sih dulu HP kita masih HP kentang gitu. Jujur. Jadi gak ada akses untuk searching dan segala macam, dan itu modal nekat, ya udah modal denger lagu doang dan udah di atas panggung ya udah mematung, nggak inget lirik, nggak inget semuanya.
1: SMP? Jadinya,
2: iya, dan itu SMP rasanya masih kecil banget dulu, nggak kayak sekarang ya, kayaknya udah gede-gede banget.
1: Dan mereka tuh aku ngerasa kayak SMP tuh udah canggih, ngerti gak sih? Kita SMP dulu apa sih, kayak masih belum ngerti apa-apa.
2: Iya, masih lari-larian buat banyak permainan-permainan kan dulu.
1: Mainannya tradisional.
2: Iya, benar-benar masih ngerasain hal-hal itu.
1: Yes, berarti kamu memang kerasanya tuh memorable-nya pas pertama kali manggung. By the way, kamu nyanyi lagu apa pertama kali manggung?
2: Aduh, apa ya?
1: Ingat gak sih, kayak genre aja deh.
2: Genrenya itu Melayu kalau gak salah deh, kalau enggak dangdut, aku lupa.
1: Gokil.
2: Dan itu di aduh lucu banget sih ini. Kenapa? Jadi dilihat satu kampung dan aku cuma mematung aja gitu, nggak tahu lirik, nggak tahu lagunya, aku modal nekat naik aja karena mungkin pikirannya saat itu aku yaudah aku bisa gitu. Tapi ternyata pas di atas panggung ngeblank, semua hilang.
1: Berarti nggak jadi nyanyi?
2: Nggak jadi.
1: Berarti modal mental doang.
2: Modal
1: ya?
2: Mental doang.
1: Wow.
2: Lihat muka aku yang ngangong aja di atas panggung.
1: Ngerti banget.
2: Yap,
1: sih.
2: Itu sih yang paling memorable banget, yang gak kelupaan.
1: Oh, gak apa-apa sih, maksud aku kayak mental tuh perlu juga dilatih tau.
2: Betul.
1: Jujur pagi sebagai seorang idol ya kamu ya, bisa kayak kita harus latih mental juga. Tapi aku juga mau tanya nih, apa sih yang bikin kamu tuh jadi tetap mau bersemangat, berkarya di dalam industri musik, apalagi sekarang udah belasan tahun lah ya. Yang bikin kamu tetap semangat tuh apa sih, Sofia?
2: Pastinya banyak hal sih. Aku tuh selalu tertarik dengan hal-hal baru. Bukan hanya di musik aja, tapi di semua tempat gitu. Jadi alhamdulillah banget dipertemukan. Aku udah ceritakan pas pertama kali ikut Bintang Radio. Nah, ingat enggak pas aku Bintang Radio 2025 ya?
1: Iya, 2025
2: itu sebelumnya aku itu jadi coach vokalnya Kayla.
1: Iya.
2: Iya, itu. Jadi enggak tahu, Masya Allah itu takdir ya. Aku enggak tahu juga. Dan saat Bintang Radio itu, aku ketemulah sama Bapak Direktur aku. Nah, dan dari situ Bapak Direktur ngajak aku untuk bergabung di AMI. Saat itu anak AMI tuh gak sebanyak sekarang. Masih berapa ya? Tiga ya?
1: Masih bisa dihitung berarti ya?
2: Iya, masih bisa dihitung. Ya gitu. Jadinya mulai dari sana, mulai berkarya. Mulai udah ada karya-karyanya yang udah dibuatin. Jadi Masya Allah sekali udah sampai sekarang. Udah
1: banyak,
2: udah
1: ya?
2: Udah banyak.
1: Aku jujur sih.
2: Iya, betul. Jadi bersyukur sih pastinya.
1: Iya sih, berarti kamu tuh lebih suka tantangan tapi melalui karya musik berarti ya.
2: Betul.
1: Emang sih aku lihat kamu memang berkarya dengan tipe-tipe yang berbeda. Tapi kecil banget sih Sofia. Sukses terus ya. Berarti nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat kamu yang mau nanya boleh banget langsung WhatsApp aku di nomor 0819-02-057-5. Atau komen aja deh, lebih gampang kan nonton YouTube-nya.
2: Iya.
1: RR Mataram Official, di situ kamu bisa komen dan tanya aja apa pertanyaan kamu tentang Sofia. Mau tanya Sofia udah punya pacar? Belum, boleh kok. Nanti kita bakal tanya Sofia udah punya pacar. Dan kali ini aku juga mau kasih kamu untuk mendengarkan lagu barunya Sofia juga. Judulnya adalah Cinta Sejatiku. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Music Live Chat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Music Life Chat.
2: Masih di Music Life Chat yang bisa kamu dengerin di Denpasar dan juga Singaraja, tentunya juga di Mataram. Masih sama Glo dan juga Sofia. Yeay, malam minggu kita malah asik-asikan ngobrol nih.
3: Iya.
2: Aduh, tadi bagus banget Cinta Bersemi dan juga Cinta Sejatiku. My God. Apa sih yang kamu tahu tentang cinta, Sofia, sampai kamu bikin dua lagu tentang cinta nih? Kamu lagi butterfly era ya?
3: Enggak sih. Apa sih yang aku tahu tentang cinta sih?
2: Kenapa? Perasaan dulu kayaknya lagu kamu rada galau gak sih awal?
3: Awalnya lagu galau-galau. Makanya sekarang beralih lebih membuka diri untuk mencoba yang ngebeat-ngebeat nih sekarang.
2: Oh.
3: Mungkin bukan aku ya yang lagi butterfly era, tapi direkturku yang menantang aku harus coba semua genre nih.
2: Okay.
3: Ya gitu.
2: Tapi kamu happy gak sih sama lagu yang maksudnya rada cinta-cintaan gini? Kan awalnya kamu galau banget kan?
3: Happy sih, happy. Pastinya apalagi itu masuk banget sama karakter vokalku. Jadi nyaman banget pas nyanyinya. Walaupun secara lirik kayaknya gak relate-relate banget sama aku. Tapi yang namanya jatuh cinta ya tetap kita nyanyiin secara happy juga gitu.
2: Jatuh cinta memang manis katanya.
3: Manis
2: sih.
3: Katanya. Gak tahu benernya apa enggak.
2: Ya, pada dasarnya enggak juga sih.
3: Biasa aja.
2: Iya biasa aja. Tapi kamu sebagai pembawa lagu ini, itu tuh gimana perasaan kamu waktu mungkin pertama kali didengerin dulu sama penulisnya, terus kamu kayak ngedengernya tuh kayak gimana perasaannya, first impression kamu?
3: Bagus banget pastinya. Pertama kan yang sebelumnya dirilis itu, yang pertama itu Cinta Bersemi, baru Cinta Sejatiku.
2: Iya, berarti yang tadi pertama banget ya?
3: Iya, betul. Yang kedua dua lagu ini itu sama-sama jatuh cinta gitu ya. Jadi beda vibes aja. Kalau Cinta Bersemi itu agak galau gitu. Kalau yang Cinta Sejatiku ini agak ngebeat dan kayaknya happy gitu pembawaannya. Cuma kalau secara cerita sih sama aja, tentang jatuh cinta, tentang seorang kekasih yang lagi falling in love, yang lagi butterfly era, yang mungkin dari kata-katanya terlalu wow gitu, dibuat-buat seperti orang yang lagi jatuh cinta.
2: Iya, kalau kata orang jatuh cinta mah daun juga rasanya coklat.
3: Betul.
2: Emang iya sih.
3: Emang iya ya.
2: Kayaknya enggak deh, aku gak mau makan daun deh. By the way, dari dua lagu Jatuh Cinta ini ada gak yang relate sama kamu?
3: Saat ini sih belum ya, karena ini maknanya adalah

0: ya umur masih, berapa sih? 17 ya?
1: Aku masih 16 setengah sih.
0: Oh, ada setengahnya ya?
1: Masih belum cukup umur.
0: Aduh.
1: Enggak sih, kayak mungkin karena kita tuh, tau gak sih kayak Gen Z tuh masih pengen main-main.
0: Betul, aku juga gitu sih.
1: Iya kan? Maksudnya kayak mau berkarir dulu gak sih?
0: Iya, kalau ditanya kapan sih seriusnya, kapan sih nikahnya, jujur gak tahu.
1: Masih iya, masih belum kebayang gak sih?
0: Iya.
1: Kamu umur berapa?
0: Aku mau yang jujur apa enggak?
1: Eh jujur dong, biar aku juga jujur. Biar kita gak
0: salah. Aku udah 24 lebih.
1: No, sama lah, kita sepantaran ternyata.
0: Masa sih?
1: Iya, aku 25.
0: Oh, wow.
1: Iya, maksudnya gak jauh-jauh beda banget.
0: Jadi, kapan nikahnya?
1: Nah, itu kan pertanyaan orang tuh suka kayak gitu. Kayak,
0: aduh, yes, iya lagi.
1: Iya, mungkin karena kita belum terlalu pengen into di hubungan yang serius.
0: Betul.
1: Kayaknya kita juga masih kayak, ya udah deh, kita masih, ya udah kita masih main-main.
0: Iya kan, belum kepikiran secara serius gitu untuk ke jenjang berikutnya. Ya mungkin kalau pikiran ada, niat tapi gitu ada, cuma
1: kapannya
0: nggak tahu.
1: Iya, mungkin ada juga yang sama kayak kita di yang lagi mendengarkan kita dimanapun kamu berada.
0: Yang relate dengan kita, yang sepemikiran.
1: Yes, apalagi di situasi yang seperti sekarang, kayaknya kita masih mau berkarir dulu nggak sih, nabung-nabung
0: dulu
1: nggak
0: sih? Betul.
1: Iya kan. Dan pastinya aku juga kepo banget, Sofia, kamu udah jauh banget sih. Aku dari tadi dengerin vokal kamu udah jauh berkembang.
0: Wow.
1: Terus juga kamu juga udah lebih enjoy ngobrolnya sama aku.
0: Iya. Beda banget nggak sih? Jujur, pas pertama kali kesini.
1: Yes.
0: Aku tuh udah overthinking duluan nih sebelum diajak ngobrol. Apa ya yang ditanya ya? Udah persiapan nih pertanyaan yang lain, jawabannya takut yang ditanya lain gitu. Hmm. Tapi karena udah mungkin udah beberapa kali kesini. Aduh.
1: Jam terbangmu udah tinggi soalnya ya.
0: Gimana ya? Gak berani sih bilang jam terbang. Cuma karena udah kenal juga, udah beberapa kali kesini, jadinya mungkin lebih enjoy dari sebelumnya. Gak enjoy-enjoy banget sih. Gitu.
1: Karena kamu juga kurang sehat.
0: Iya benar.
1: Kayaknya kalau sehat dia energinya bakal sama kayak aku sih, 250% ya kita.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Wow, tinggi banget ya.
1: Tinggi banget. Oke. Terus aku juga kepo deh, apa sih yang kamu lakuin sepanjang tahun-tahun ini sampai kamu bisa ada di, maksud aku dengan suara yang sematang sekarang juga.
0: Yep.
1: Dengan maksudnya mental kamu juga udah siap banget, untuk jadi idol. Mungkin ada juga teman-teman yang mendengarkan kita di luar sana, teman Pro 2 yang kepo juga, apa sih yang sebenarnya bikin kita tuh jadi bisa berkembang bisa, maksudnya sebintang kamu nih gimana?
0: Waduh, caranya? Sebintang aku lagi nih, berat nih. Sebenarnya aku jalanin setahun ini tuh banyak banget. Jujur dari segi karir, dari segi banyak deh pokoknya. Tapi untuk ke karir itu lebih banyak latihannya pasti. Entah itu latihan untuk event ataupun latihan yang kesehariannya, itu harus tetap latihan. Kenapa? Itu penting banget tuh untuk apa ya, untuk manasin tenggorokan, apalagi kita yang nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu kayak musim sekarang tuh udah lama nggak nyanyi, udah lama nggak pemanasan, jadinya pasti beda suaranya sama yang kebiasaan kita nyanyinya kayak gitu, jadi terus harus diasah terus, asah terus gitu.
1: Berarti ini emang beneran jam terbang sih, maksud aku Sofia dari yang dulunya maksudnya ya mungkin masih malas-malasan manasin tenggorokan.
0: Betul. Ngapain sih gitu. Nah,
1: kamu tuh berarti kalau setiap hari manasin tenggorokan tuh kayak gimana pemanasannya?
0: Biasanya nyanyi enggak harus pakai lagu aku, tapi lagu apa aja. Dan aku kan juga selain aku nyanyi sendiri, aku juga ngajar gitu. Jadi mau enggak mau kita ya ngajar harus bisa dong gitu nadanya, atau apa yang kita ajar tuh harus bisa. Jadinya mau gak mau semalas-malasnya ya harus dipaksain gitu. Jadinya harus maksain diri, harus bisa, harus gak males. Banyak harusnya deh pokoknya.
1: Tanggung jawabnya udah sebanyak ini.
0: Iya,
1: betul. Kamu masih kayak aku masih coba sih. Masih coba. Sekarang dia udah tanggung jawabnya udah tinggi banget, tebel.
0: Aduh
1: emang
0: berat.
1: Iya, waktu itu cepet banget ya.
0: Iya betul. Dan itu nggak kerasa loh.
1: Yes, aku juga nggak kerasa udah selama itu nggak ketemu kamu. Tapi aku kepo nih, karena kamu udah penyanyi, maksudnya udah dari panggung ke panggung juga. Aku kepo nih, karena kamu udah pastinya udah bisa ngerasain.
0: Yep.
1: Yang lebih penting tuh sebenarnya kita tuh lebih fokus ke penghayatan kah? Kalau misalnya kita nyanyi,

0: kita lebih fokus ke vokal kah, ke lirik kah? Yang mana sih yang lebih harus kita fokusin waktu kita nyanyi?
1: Sebenarnya semua elemen itu penting semuanya. Mm-hmm. Cuma mungkin yang dari kita itu pasti kesiapan kita sih. Gimana pun kita persiapan lirik misalnya nih, mm-hmm, atau penghayatan. Cuma dari kita mungkin badannya nggak fit atau nggak siap, ya tetap aja nggak bagus gitu kelihatannya. Jadi semuanya tuh satu kesatuan, nggak bisa dipilih antara penghayatan, lirik, vokal. Itu menurut aku tuh semuanya sama-sama penting dan semuanya sama-sama punya apa ya, punya posisinya sendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa dipilih-pilih dan semuanya harus dilatih.
0: Wah, berat ya.
1: Berat.
0: Berarti emang kayaknya aku nggak cocok jadi penyanyi deh. Aku penyanyi kamar mandi aja dan, aduh, kamar tidur kayaknya.
1: Kayaknya harus dicoba deh.
0: Jangan dong, nanti ada saingan kamu. Aku nggak mau. Aku
1: nggak apa-apa. Nanti kita tukeran, aku yang di situ.
0: Jangan dong.
1: Oh iya ya.
0: Agak mengambil lapangan pekerjaan.
1: Oh iya gitu ya. Iya deh, nggak jadi deh.
0: Oke. Karena aku juga butuh banget kayaknya dihibur sama kamu.
1: Oke.
0: Apalagi yang mungkin lagi ada di jalan. Terus kayak, kak, aku pengen hiburan, pengen dinyanyiin. Atau mungkin ada yang lagi mau bobo tapi pengen dinyanyiin sebagai lagu pengantar tidurnya. Boleh gak? Kamu udah siap belum menyanyikan lagu yang ini? Aku gak sabar sih denger lagu
1: kita
0: yang ini.
1: Kita coba aja ya.
0: Oke, kita mau dengerin lagu barunya Sofia. Judulnya adalah Hello New Tomorrow. Ini dia.

0: Music Life Chat.
1: Wow, Music Life Chat. Rah, seru banget. Lagu yang aku suka banget, teman Pro 2 dari Sofia. Sofianya masih bersiap-siap karena dia benar-benar luar biasa banget. Aku aja gak nyangka dia bisa nyanyi bahasa Inggris dengan sangat mantap. Dan aku ngerasa kayak memang sih dia sudah berubah jauh dari waktu dia kesini. Udah siap untuk ngobrol?
2: Siap dong.
1: Oke, Sofia keren banget lagu yang tadi.
2: Emang iya?
1: Kalau aku mungkin dari lagu yang cinta-cinta yang ini, aku suka yang ini sih.
2: Wow,
1: di album yang kamu
2: iya sih.
1: Happy-happy ini.
2: Aku pertama kali dikirimin lagu ini, aku langsung yes, ini aku banget.
1: Masa?
2: Iya.
1: Oke.
2: Jujur aku pertama kali dengerin lagu ini, gak tahu ya, kalau gak salah itu dikiriminnya malam-malam sama Pak Direktur. Aku dengerin. Dari awal sampai akhir bagus banget.
1: Ih, jujur iya aku juga. Dari kamu tadi udah masuk bait pertama aku kayak ih ini very Gen Z ya.
2: Iya, betul.
1: Ini lagunya ngerti gak sih kayak menyenangkan. Dan cocok banget didengerin di malam minggu.
2: Iya betul. Apalagi aku. Liriknya tuh mengenai semangat banget untuk kita yang mungkin dulunya ngerasa gagal dalam hidup kita gitu. Tapi dengan aku nyanyiin lagu ini tuh kayak ada semangat baru pastinya, apalagi lirik-liriknya tuh berisikan tentang semangat-semangat dan kita nggak boleh tuh pantang menyerah.
1: Itu kisah hidup aku kah atau kayak gimana?
2: Wow.
1: Karena kadang tuh manusia tuh kalau udah gagal tuh suka menyerah nggak sih?
2: Betul, apalagi kita Gen Z ya, aku jujur aja deh, pasti banyak ngeluhnya, iya nggak sih? Banyak ngeluhnya, banyak ya udahlah ya. Banyak nyerahnya, tapi satu karya ini tuh aku rasa berbeda dengan karya-karya lainnya. Dimana karya-karya aku sebelumnya tuh galau-galau,
1: yes,
2: ataupun tentang cinta-cinta. Tapi ini tuh berbeda, ini tuh
1: oke, gak apa-apa ya. Itu dia, makanya teman Pro 2 kita harus menjaga kesehatan. Tapi kalau aku sendiri, bagi aku jujur lagu Hello New Tomorrow ini sangat-sangat keren banget. Pertama, karena aku dengerin liriknya tuh luar biasa. Dia tuh penuh dengan harapan buat kamu yang anak muda dan pastinya punya mimpi yang indah dan tinggi banget. Ya ampun kak, minum dulu gak apa-apa loh. Ya ampun, jaga kesehatan ya makanya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ini pasti karena kalau di Lombok sendiri aku gak tahu, mungkin teman-teman di Bali juga bisa banget komen-komen di RRI Mataram di YouTube-nya. Soalnya kalau di Lombok tuh siangnya tuh panas banget, tapi kalau malam tuh dingin banget. Jadi imunitas tubuh kita yang sudah ringkih, apalagi yang ya genzi-genzi semi-semi jompo ini, udah agak ini ya, udah agak susah. Jadi ya udah, kita harus menjaga kesehatan. Udah siap?
2: Siap dong.
1: Ini gara-gara aku palakin nyanyi ya, ya ampun. Tapi ini akan sangat ini sih, sangat worth it untuk didengarkan di malam
2: betul,
1: minggu.
2: Betul.
1: Thank you banget ya udah nyanyiin Hello New Tomorrow-nya.
2: Aduh, aku juga terima kasih banget lagi udah diberi kesempatan nyanyiin single-single terbaru aku, terutama yang terakhir nih yang mau bentar lagi rilis gitu ya. Jadi bentar lagi tungguin aja, stay tune untuk kita udah ngebicarain tentang konsep video klipnya seperti apa. Jadi ditunggu aja.
1: Oke, kita pasti menunggunya si Sofia. Sofia, aduh, get Wilson ya buat kamu yang juga sakit-sakit, get Wilson. By the way, ini udah ada beberapa yang komen-komen di YouTube-nya RR Mataram. Thank you banget udah join, guys. Aku baca dulu ya. Ini dari Capijen Lovers. Masya Allah, lagu yang indah banget, suaranya juga merdu banget. Emang, kamu harus dengerin Sofia dari 3 tahun lalu pun aku udah dengerin dia nih. Terus ada juga Kak Arrange 92. Semangat berkarya. Thank you banget Kak Arrange. Ada Kak Dea Indri juga.
2: Wow, banyak ya?
1: Iya, banyak tahu. Keren. Ada Kak Mega juga. Halo Sofia, lagunya enak banget, asik.
2: Thank you.
1: Iya. Kakak lagu Hello New Tomorrow-nya keren banget. Aku banget lagu. Aku juga.
2: Iya, Kak.
1: Aku all in di Hello New Tomorrow. aku Hello New Tomorrow. Kayaknya aku bakal dengerin pas aku lagi galau deh. Ini kayak bisa naikin
2: betul mood. Iya betul, bisa naikin mood, bisa naikin semangat juga. Mm-hmm. Mungkin yang dulunya pasrah-pasrah aja, nerima-nerima keadaan, bisa berubah jadi semangat kali ya.
1: Amin. Eh, by the way, Sofia punya mimpi apa sih? Karena kamu juga udah, pasti udah banyak banget ya mimpi-mimpi dari tahun sebelumnya kamu kesini. Mm-hmm. Ada gak mimpi terbaru kamu?
2: Kalau aku, apa ya? Hmm. Aku gak pernah, maksudnya gak pernah matokin harus jadi ini, jadi itu. Enggak sih, aku kayak Gen Z pada biasa aja. Ngikutin alur aja, gitu gak sih?
1: Gitu ya, aku kira Gen Z pada biasa aja. Kita kan gak biasa masalahnya.
2: Oh iya lagi.
1: Oke, berarti ke kamu ngikutin alur aja.
2: Iya, betul. Hmm. Dan jangan lupa untuk cobain hal-hal baru juga pastinya. Karena kita gak tahu nih, mungkin kita apa ya, coba-coba gitu, tapi kita gak tahu apa yang kita dapatkan ketika kita coba hal baru itu.
1: That's right, benar banget, aku setuju banget. Jadi kayak gagal tuh sebenarnya adalah hal yang biasa aja.
2: Betul.
1: Gak ada orang yang langsung berhasil, gak ada orang yang gak pernah gagal.
2: Yes.
1: Wah, ini jadi aku kayak, kok kamu bijak banget sih malam ini?
2: Aduh, jadi gak tahu ngomong apa.
1: Aduh, aku takut banget karena mungkin dia kebanyakan mengurus anak-anak ya. Karena kamu juga coach gak sih?
2: Iya kali ya, jadinya banyak sabarnya, banyak mikir positifnya terus.
1: Banyak dewasanya ya.
2: Iya.
1: Tapi gak apa-apa sih. Oke, Sofia, karena kamu kan udah panjang banget perjalanannya juga. Selain di AMI, bernyanyinya juga udah belasan tahun.
2: Aduh.
1: Dan kamu tahu gak sih, kayak akhir-akhir ini banyak banget anak muda yang udah mulai terjun juga ke dunia musik.
2: Banyak.
1: Iya kan, banyak banget. Ada gak sih yang pengen kamu sampein? Mungkin ada juga yang kayak lagu Hello New Tomorrow yang bilang kayak kita takut gagal.
2: Betul.
1: Kita takut, apalagi kalau mau jadi idol kan kita takut banyak orang yang gak suka sama kita.
2: Iya.
1: Banyak orang yang selalu nuntut kita tuh jadi ini itu. Mungkin karena kamu juga udah mulai, bisa dihitungnya lama lah ya ada di dunia ini. Kamu mau bilang apa ke mereka yang mungkin takut untuk gagal, takut untuk mencoba, takut untuk tidak disukai? Apa yang pengen kamu sampaikan?
2: Mungkin yang perlu aku sampaikan itu yang utama ya. Kita tuh hidup harus punya takaran cuek sendiri. Kenapa? Kalau kita terus ngedengerin orang, menjalani hidup sesuai ekspektasi orang, itu kayaknya berat. Kita nggak bisa jadi diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun kita gagal, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri, itu kayaknya lebih better, lebih baik daripada kita ngejalani ekspektasi orang tapi kita yang punya badan yang nggak happy gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin baru masuk ke dunia entertain, musik dan lain-lain, itu penting banget jadilah diri sendiri. Kenapa itu banyak disampaikan sama orang? Karena memang itu benar loh. Banyak orang yang mungkin dituntut untuk jadi ABC, tapi sebenarnya dia bukan ABC. Ngerti gak sih?
1: Iya, jadi
2: usahakan kamu perlihatkan value yang berbeda supaya orang itu tahu loh kamu punya value yang berbeda. Jadinya gak harus mengikuti apa ekspektasi orang itu gitu.
1: Kadang brandingannya tuh gak sama-sama aslinya,
2: betul,
1: gak sih?
2: Betul.
1: Dituntut untuk branding, kamu harus baik, kamu harus jadi, misalnya dia bukan anak yang feminim, tapi diajak untuk feminim terus, kan itu dia jadi pressure ke dirinya juga kan?
2: Betul.
1: Ini bagus sih, jadi kayak kita harus punya kadar cueknya sendiri kalau kata Sofia. Indah banget tuh kata-kata, kita bisa jadiin caption kayaknya nanti kalau misalnya upload apapun. Oke, aku dengerin kan tadi Hello New Tomorrow, terus juga ada Cinta Bersemi, Cinta Sejatiku yang Sofia juga udah nyanyiin tadi, Hello New Tomorrow. Aku tuh sebenarnya kepo sih sama Sofia yang sekarang itu udah banyak jam terbangnya, juga udah banyak banget berubahnya sejak aku kenal dia dari Bintang Radio, terus juga udah masuk ke AMI Entertainment, dan sekarang udah duduk lagi di depan aku dengan berbagai macam karya-karya yang cantik banget. Tentunya kamu juga bisa dengerin karya-karyanya Sofia. Bisa di mana aja sih Sofia kita dengerin karya-karya kamu ini?
2: Wow, bisa didengar di semua platform digital nih. Mengenai single-single yang udah rilis tentunya. Bisa di Joox, bisa di YouTube Music, bisa di apa ya lagi ya?
1: Spotify?
2: Spotify, betul. Dan banyak lagi deh pokoknya semua platform digital pokoknya.
1: Apa
2: ada
1: ya?
2: Pasti.
1: Apa yang kita harus cari di situ?
2: Nanti cari judul lagi ataupun biar enggak ribet cari aja Sofia_Ami. Pasti semuanya langsung muncul tuh single-single aku.
1: Oke, kita bakal tungguin. Apakah ada gebrakan-gebrakan selanjutnya?
2: Pasti dong ada gebrakan baru, okay. Ide-ide baru, kreativitas baru pastinya.
1: Oke, kita tungguin aja karena aku juga udah enggak sabar ngelihat dia diundang ketiga, keempat, kelima kalinya di sini.
2: Wow.
1: Oke, Sofia, ini tadi karena lagu Hello New Tomorrow-nya itu adalah tentang masa depan, boleh gak sih aku tanya ke kamu, kalau misalnya Sofia di masa depan itu nonton kamu di hari ini.
2: itu dalam banget sih itu.
1: Iya, aku pengen tahu apa yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu di masa depan.
2: Wow, ini agak speechless nih. Pastinya terima kasih dan maaf juga. Itu hal yang pasti pertama kali yang aku bakal ucapin untuk aku di masa depan untuk Sofia hari ini. Terima kasih untuk selalu berjuang, untuk memulai hal-hal baru, mencari lingkungan-lingkungan baru, dan maaf ketika mungkin dalam proses itu ada gagalnya, ada nyerahnya juga. Tapi percayalah, apapun yang kita usahakan hari ini pasti ada aja dampaknya di masa depan gitu.
1: Oh my god, Sofia, masa depan lihat ini.
2: Wow.
1: Wow, bagus banget. Aku jadi terharu deh aku dengernya. Ya ampun, gimana sih kok jadi aku yang terharu. Oke, ini aku mau tanya dulu ke Sofia. Kita kan mau dengerin lagu yang memang udah ditunggu-tunggu juga, Cinta Bersemi. Oh my god. Kamu mau nyanyiin kah? Siap untuk nyanyikan atau gimana? Enggak apa-apa.
2: Gimana ya?
1: Iya, gak apa-apa, jujur aja.
2: Coba aja deh.
1: Kamu mau coba?
2: Ya, tapi kalau okay. Nanti tengah-tengah.
1: Oke.
2: Aku ini aja ya.
1: Iya, gak apa-apa. Aman kita coba aja. Oke, okay. Kalau kayak gitu karena ini udah jam 9 juga. Thank you banget yang udah dengerin kita. Yang ada di Pro 2 RR Mataram, Pro 2 Singaraja, dan juga Pro 2 Denpasar. Thank you banget udah dengerin kita berdua. Dan yang juga yang udah nonton dan juga join di RRI Mataram Official YouTube-nya. Kalau kayak gitu aku dan Sofia pamit. Sukses selalu ya Sofia. Jangan lupa dengerin lagu-lagunya Sofia di semua platform digital yang kamu punya.
2: Pasti.
1: Oke, ini dia lagu terakhir dari Sofia, Cinta Bersemi. Kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya. Bye.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita ngikutin musik live chat spesial ya, lokal ya teman Pro 2, yang diproduksi teman-teman dari RRI Mataram. Oke, kali ini jadi giliran kamu nih teman Pro 2 untuk request-request lagu ya, karena saat ini masuk ke segmen request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen lagumu, lagu kesayangan kamu, lagu apapun, wis, yang kamu banget gitu, langsung aja request ke WA-nya Pro 2, boleh di 0811-3991-054. Kalau nggak, join ke live TikTok aku, lagi live di akun RRI _ Singa Raja nih di TikTok ya teman Pro 2. Langsung gasin aja. Udah ada beberapa orang nih yang join nih, ada Kamaco, Kak Virgo, Pak Budi, ada Bang Nangboy. Wis, Yuk, sebelum nanti kehabisan, karena kita cuma sejam aja nih requestannya teman udah. Oke, kalau gitu langsung aja deh nih, aku mau bacain request yang udah masuk lewat WA nih. Ada yang pertama jam berapa nih? 18.06. Abang Nangboy udah request dari jam 6 loh kan. Wow, tadi mau request ini dapat Bayu tapi belum ada di sini, terus ganti dari MMG aja katanya. Oke. Lalu ada lewat semesta seperti biasa dari Kak Flo, lalu gemilang perunggu dari Kak Akbar ya. Langsung aja kalau gitu deh, 3 lagu untuk membuka di request time kali ini buat kamu teman-teman. Cekidot.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Oke, lanjut lagi teman berdua di malam minggu ini. Semangat banget ini. Siapa yang semangat? Dia, kamu yang lagi keluar. Oke, langsung aja yuk ke tiga requestan berikutnya nih teman berdua. Ada nih dia nih, request sebatas mimpi. Lalu dari siapa? Anggi Carvalho. Lalu biasa KS dan KSI. Titik Nadir dan Teh Hijau ini harusnya ada di sini orangnya Alvino ya. Biar dia puas dengerin ya. Langsung aja deh kalau gitu, tiga lagu berikutnya untuk menemani malam minggu teman malam minggu kamu yang di rumah aja nih teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi yo di malam minggu ini. Aduh, semakin malam semakin seru malam minggu. Semakin malam semakin seru malam minggu. Buat kamu yang di rumah aja atau yang lagi jalan-jalan di dalam mobil dan sambil dengerin aku, pokoknya tetap semangat malam minggu ini ya, walaupun apapun perasaan kamu. Ya pokoknya harus jadi baik sih. Yang misalnya bad mood, dengerin aku jadi good mood nanti. Yang dia good mood jadi good mood banget gitu. Oke deh kalau gitu, biar mood kamu tambah oke, tambah baik malam minggu ini ya, aku mau muterin ini requestan dari Kak Ari, ada Nini sama Kak K ini. Aku berjanji, pesan terakhir dan sumpah mati. Langsung aja yuk, 3 lagu untuk menemani malam minggu kamu teman Pro 2. Cekidot.

0: lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2 masih di request Tempro 2 RRI Singaraja, tentunya bareng aku. Iya, siapa aku? Iya, betul, aku Ira. Lanjut lagi ke 3 lagu berikutnya, teman Bro 2. Kali ini ada requestan dari Pak Budi yang udah enggak sabar banget. Terus yang katanya tadi Pak Budi dibilang sama Kak Ari, "Wis, ganteng." Woi, terus Pak Budi menjawab, "Terima kasih Ari, kamu satu-satunya orang yang bilang aku ganteng." Di live TikTok. Jadi buat kamu teman dua kalau mau seru-seruan di live TikTok, seru, rame banget. Oke, ya tadi Pak Budi rela ya. Terus ada Trauma dan To The Bone, dikusannya Kak Maco sama Kak siapa, Visara tadi ya. Langsung aja deh, 3 lagu berikutnya untuk kamu teman berdua. Cekidot.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, ya udah pukul 10 waktu Indonesia Tengah nih, berarti waktu akhirnya ya, waktunya request time harus berakhir. Terima kasih buat kamu teman berdua yang udah request dan ikut meramaikan di live TikTok ya. Besok jam 9 masih gabung lagi ya di request time Brodo RRI Singaraja. Oke teman berdua, ini ada lagu penutup terakhir, ada requestan dari kalian yang tiba-tiba WA terakhir tadi. Kalau gitu ini sebagai lagu penutup di request kali ini. Sehabis ini ya teman berdua, aku manjakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Brodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Brodo, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Seperti yang aku bilang ya, kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Aku mau ngangkat topik pas banget karena malam minggu ya. Niatnya pengen healing tapi malah boncos di malam minggu nih teman Pro 2. Kamu pernah punya pengalaman yang sama kayak gini teman Pro 2? Iya. Oke, malam minggu tuh biasanya waktunya untuk anak muda cari hiburan ya. Setelah seminggu full penuh aktivitas ya. Ada yang nongkrong, kulineran, ngopi, atau nonton dan sekedar keliling-keliling kota nih teman Pro 2. Masalahnya, kadang niat awal cuman keluar bentar deh biar gak suntuk di rumah gitu, tapi pulangnya malah mikir, kok tiba-tiba uangnya tinggal segini sih. Nah malam ini aku bakal bahas soal ini teman berdua ya. Malam minggu tuh biasanya niat healing tapi kok malah boncos di malam minggu. Buat kamu teman berdua yang mungkin punya pengalaman yang sama atau ingin berbagi cerita aja, boleh yuk ke WA-nya Pro2 di 0811 3991 054. Aku topiknya unik ya malam ini ya. Malam minggu tuh biasanya niatnya cuma healing keluar, tapi kok malah jadi boncos. Kamu pernah ngalaminnya gak? Langsung aja ke WA-nya Pro2. Aku tunggu ya teman Pro2 curhatan dari kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti, Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kali ini aku mau bacain nih, udah ada cerita dari teman Pro 2 ya. Dari Sinta ini ya, katanya dia awalnya cuma diajak teman ngopi karena malam minggu ya, akhirnya lanjut makan, terus pindah tempat nongkrong lagi. Sinta bilang awalnya aku pikir ah paling habis 50 ribuan, ternyata pas pulang hampir 200 ribu, waduh. Nah gini nih, penyakit klasik malam minggu ya teman Pro 2 ya, satu tempat bisa jadi dua tempat, dua tempat bisa jadi tiga, tiga bisa jadi empat, belum nanti parkirnya, belum jajan, belum bayar patungan ya. Healing sih healing, tapi tetap harus realistis aja sih teman berdua ya, karena masih banyak hari-hari selanjutnya gitu loh.

0: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke teman Pro 2 ya, masih bareng aku Ira di Curhat Kamu Pro 2 RRI, Singa Raja teman terbaik kamu. Emang malam minggu tuh emang waktunya untuk bersenang-senang ya teman Pro 2. Tapi gak berarti harus mengorbankan isi dompet kamu teman Pro 2. Healing tuh gak harus mahal, jalan-jalan kayak ngobrol sama teman atau nongkrong sederhana juga bisa bikin pikiran kamu lebih fresh di malam minggu ini tentunya. Jadi sebelum keluar nih, coba tentukan dulu budget dari awal. Karena jangan sampai malam minggu bikin hati senang tapi tanggal tuanya datang lebih cepat nanti. Itu tadi curhat kamu ya malam ini ya. Semoga kamu tetap happy dan yang paling penting tetap sadar kondisi dompet teman Pro 2. Oke, sampai jumpa kembali sama aku Wira ya, di jaga malam. Kapan hari apa aku ya tugas ya. Ya pokoknya curhat kamu edisi kali ini udah sampai di sini aja, sampai ketemu di curhat kamu besok lagi tetap di jam yang sama, jam 10. Habis ini aku bakal muterin lagu-lagu untuk menemani malam minggu kamu teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI, Singkat aja teman terbaik kamu.

0: kepikiran nggak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes. Portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu, dimanapun saudara berada, kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6 Sloka 30 yang berbunyi,

tidak pernah hilang bagi orang yang melihat aku di mana-mana dan melihat segala sesuatu berada di dalam diriku. Dalam dia pun tidak pernah hilang bagiku. Orang yang sadar akan Tuhan pasti melihat Tuhan di mana-mana. Dan dia melihat segala sesuatu berada di dalam Tuhan. Barangkali kelihatannya orang seperti itu melihat segala manifestasi yang terpisahkan di alam material. Tetapi dalam segala keadaan dia sadar akan Tuhan. Dengan mengetahui segala sesuatu adalah manifestasi dengan Tuhan, tiada sesuatu pun yang dapat hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan adalah penguasa segala sesuatu. Inilah prinsip dasar kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan adalah perkembangan cinta bakti rohani kepada Tuhan. Suatu kedudukan yang melampaui bahkan pembebasan material sekalipun. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Roda, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kick, kick, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara, Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bahagia, senantiasa kita panjatkan kehadirat Hyang Widiwase atau Hyang Paramekawi, karena tentunya atas asungkerte warenugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan Menawa Dharma Sastra bab 6 sloka 2.

Artinya, kalau seorang kepala rumah tangga sudah melihat kulitnya mulai keriput dan rambutnya sudah putih, dan sudah pula melihat adanya cucu seperti putra dari para putranya, pada waktu itulah ia boleh hidup dalam hutan. Sloka ini mengajarkan bahwa ketika seorang telah memasuki usia lanjut, ditandai dengan rambut yang memutih, tubuh mulai menua dan telah memiliki cucu, ia hendaknya mulai mengurangi keterikatan pada urusan duniawi dan memberi kesempatan pada generasi berikutnya untuk melanjutkan tanggung jawab keluarga. Relevansinya di zaman sekarang, ajaran ini tidak berarti harus benar-benar tinggal di hutan, tetapi mengajak seseorang untuk memasuki masa wana praste, yaitu memperbanyak kegiatan spiritual, membimbing anak dan cucu hidup lebih sederhana, serta mempersiapkan diri menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, masa tua diisi dengan kebijaksanaan, keteladanan, dan pengabdian kepada Dharma. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Om Shanti, Shanti.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Sama Bro 2, berita pertama. PT ASDV Indonesia Ferry Persero yang menyiapkan penguatan operasional dan kapasitas layanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di lintas penyeberangan Ketapa Gilimanuk. Dan strategi tersebut meliputi pengendalian arus kendaraan, meningkatkan kapasitas dermaga, penambahan armada, pengembangan area penyangga, serta integrasi sistem digital pelayanan. Dan langkah ini dilakukan untuk menyusul meningkatan volume kendaraan yang melintas di Ketapa Gilimanuk. Dan data ASDV mencatat sebanyak 43.327 kendaraan melintas selama 30 Agustus hingga 5 September 2026 atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan pada periode tersebut 176 kapal beroperasi dengan 1.210 trip dan masing-masing turun 11% dan 21% secara tahunan. Dan penguatan layanan yang dilakukan melalui pengembangan buffer area, akses pendukung serta integrasi data sistem Frazee dan Enaportnet. Dan khususnya terkait dengan manifest. Dan berbagai langkah juga ditujukan untuk memperkuat konektivitas Jawa-Bali sekaligus juga meningkatkan kesiap layanan menghadapi pertumbuhan mobilitas masyarakat dan kendaraan logistik termasuk pada Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Sementara itu, nomor 2, perempuan memiliki peran penting dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Nyoman Merta Uliani yang mengatakan bahwa pengasuhan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan pendidikan dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurutnya, perempuan memiliki peran yang kompleks baik sebagai ibu, istri maupun bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami cara mendidik anak sesuai dengan tahapan usianya. Dan selain itu, pola pengasuh juga perlu disesuaikan dengan usia dan karakter anak. Ketika memasuki masa remaja, orang tua diharapkan mampu menjadi teman dan sahabat agar komunikasi tetap terbuka serta perkembangan anak dapat dipantau. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass part.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Baru saja lagi yang pastinya untuk di edisi hari ini ya, Minggu tanggal 13 September 2026, nemenin kamu yang pasti sampai nanti di jam 10 pagi guys. Wow. Hari Minggu enaknya itu kita wisata gitu guys ya, kita pergi staycation mungkin gitu ya, tapi staycation sampai besok kayaknya nggak mungkin ya. Staycation sampai nanti sore mungkin ya, biar besok bisa kerja lagi gitu guys, atau bisa sekolah lagi guys. Tapi ya mau gimana lagi lah ya, kita cuma punya satu hari ini aja yang full banget untuk bisa kita lakukan relaksasi diri gitu guys, atau me time lah gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu udah banyak banget metode pariwisata. Salah satunya adalah wisata wellness. Kamu pernah dengar istilahnya wellness tourism gak guys? Ini lagi tren banget loh ya. Dimana kita wellness tourism itu konotasi bukan ke tempat pariwisata, tapi bagaimana kita itu bisa menikmati liburan itu sendiri guys. Misalnya ke tempat yoga, atau tempat spa, atau tempat-tempat yang untuk kesehatan diri gitu guys. Salah satunya mungkin gym juga bisa jadi wellness tourism gitu guys ya. Apalagi gymnya itu mungkin di tempat yang bagus, atau tempatnya berbau danau dan sebagainya gitu guys. Ya kadang-kadang apa ya, kita pikir juga sih sebenarnya ya, ini kita wisata atau enggak? Nah ternyata itu wisata juga guys. Salah satu jenis kegiatan perjalanan yang berfokus untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan kesehatan fisik. Nah itu namanya wellness tourism. Jadi misalnya kamu itu perjalanannya ini untuk ya apa ya, istilahnya untuk meningkatkan kesehatan fisik ya, atau menjaga atau merawat fisik, mental, spiritual, ya bagus. Mungkin salah satunya teater itu wellness tourism kali ya guys ya. Cuma istilah kerennya wellness tourism gitu guys, tapi kita udah kenal dari dulu namanya teater gitu ya. Nuansa spiritual ya pastinya seseorang itu pas banget bisa kamu, kalau misalnya kamu tuh wisata melukat kayak gitu ya, itu salah satu wellness tourism juga guys. Gimana? Pernah gak? Pastinya pernah dong ya. Ya udah kita bahas aja deh sarwa kita sampai nanti jam 7 pagi guys. Langsung aja di WhatsApp 0811391054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satgerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yes, buat teman berdua mungkin ya yang pernah melakukan wellness ya. Just for wellness tourism itu salah satu mungkin yang cukup apa ya baru lah ya. Istilahnya tempat wisata ya, identik pantai gunung, tapi kali ini kita ke tempatnya ya, tempat yang bisa relaksasi gitu guys. Emang kita ngelihatnya memang kayak ini tempat wisata bukan ya, sebenarnya kadang-kadang spa juga bisa setiap hari gitu, atau mungkin juga tempat yoga bisa setiap hari, tempat gym bisa setiap hari, tapi istilahnya sudah berbeda memang guys. Sekarang ada wellness tourism itu yang menjadi salah satu cabang wisata juga gitu. Pernah melakukan ya, pastinya udah pernah gitu guys ya. Tapi share dong apa yang kamu lakukan, mungkin apa yang kegiatan yang bisa kamu lakukan pada saat wellness tourism guys. Khususnya masih tunggu ya, pastinya di sama kita sampai nanti jam 7 pagi.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman.

Nah, akhirnya sudah Tisa yang bilang kalau aku sih lebih ke wisata yoga gak. Jadinya aku tuh biasa pergi ke wihara atau mungkin juga ke tempat-tempat di mana bisa relaksasi yoga dengan pemandangan alam. Biasanya kok aku daerah Ubud sih. Biasanya datang yang kalau biasanya kalau juga studio yoga ada, tapi kalau misalnya pengen liburan yang beda, itu aku biasanya ke Ubud gitu yang ada tourism wellness-nya katanya. Oke. Okay. Ke Ubud ya, tapi dengan yoga gitu ya. Itu salah satu wellness tourism guys, yoga untuk relaksasi tubuh dan juga secara fisik dan mental. Thank you deh buat Kak Tisa, dan lanjutkan ya, itu keren banget sih.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor pre 2 dan sudah ada Dion yang bilang kalau aku sih biasanya nyari waktu untuk spiritual tourism. Cuma kadang-kadang kalau kalau sendiri males, kalau rame-rame mungkin bisa gitu ya. Aku lebih suka rame-rame kalau untuk spiritual. Biasanya ke Besakih, ke daerah Karangasem atau ke daerah Gianyar yang punya tourism yang jauh sangat menyenangkan gitu ya. Jadi kalau bisa, misalnya bisa gitu ya, lebih enak sih ke nuansa yang spiritual, karena bisa untuk menajamkan pemikiran atau mungkin juga bisa merelaksasikan tubuh gitu katanya. Oke, jadi lebih ke nuansa spiritual ya kak ya. Tadi kalau kak Tias katanya lebih ke nuansa yang yoga gitu ya. Ya spiritual juga ada, tapi kalau misalnya itu untuk olahraga fisik mental ya bagus juga guys. Oke, seperti itulah awareness tourism guys ya. Dan memang lagi di tren. Dan nanti di jam 8 kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang wellness tourism yang lagi viral. Oke, sesaat lagi jangan kemana-mana. I'm just not sure my heart is working. And your

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: ada Mas.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, teman Pro 2 ada yang viral-viral kali ini dari seorang ayah yang punya cara gak biasa untuk redam pertengkaran dua anak laki-laki ya. Biasalah ya, kalau anak laki-laki biasanya main fisik gitu ya. Egois gitu ya. Yang namanya masih kecil gitu guys. Tapi lantaran gengsi gak ada yang mau satupun untuk minta maaf. Akhirnya ayah ini punya cara tersendiri untuk merubah kebiasaan anaknya yang tidak mau saling bermaafan agar tidak bermusuhan. Akhirnya ayahnya pakai tali dua bocah laki-laki anaknya ini kemudian diikat agar tubuhnya saling berdekatan. Nah, siapa sangka cara itu sukses mendamaikan anak-anak karena tanpa sadar keduanya saling berpelukan membuatnya jadi perlahan memudar gitu ya marahnya ya. Dan usai marah meredam, kedua anak ini langsung menjatuhkan tubuh dengan istilahnya di hadapan ayah gitu ya, meminta maaf kepada sang ayah agar tidak mengulangi kesalahannya lagi gitu guys. Cara parenting yang bagus gitu teman berdua ya, yang namanya saling emosi gitu ya, gak bisa diselesaikan satu sama lain, ya akhirnya diikat aja akhirnya bisa damai sendiri gitu guys. Bagus ya, mungkin bisa jadi contoh buat kita semua guys.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ya sama Bro Dua, ada yang viral lagi ya. Dan ini dari KRL ya. Ada seorang penumpang KRL yang membagikan momen dia jadi saat memadati seekor kucing yang berjalan santai di rel kereta ya. Padahal semua kereta udah lagi masuk area stasiun dan kemungkinan besar dia bakal gini dilindas gitu guys takutnya ya. Dan meski sudah diuji coba diusir atau juga pokoknya diperingatin lah sama si netizen, tapi lagi sampai sapam pun juga turun tangan nih, tapi si kucing enggak ngomongin itu guys, enggak heroin itu, dan istilahnya kayak lagi uji nyali gitu ya. Tapi untung aja kereta apinya tidak tidak terlalu cepat dan bisa terkendali, dan kucing pun tetap aman dan perlahan berjalan menuju rel kereta api yang di sebelahnya gitu guys. Aduh, ada-ada aja gitu guys ya. Apakah ini arti dari 9 nyawa dari kucing gitu ya? Aduh, ada-ada aja guys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Ada yang viral dari 300 personel pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Force ya, yang tiba di pelabuhan Kijing Kalimantan Barat ya pada hari Kamis kemarin. Dan kehadiran mereka di tanah air membawa misi kemanusiaan membantu penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Sangat luar biasa dan sangat baik teman Pro 2, kita terbantu dengan personel dari pasukan bela diri Jepang gitu ya. Dan para personel tiba menggunakan kapal pendarat tank JS Kanusaki yang turut juga membawa 3 helikopter dan juga peralatan lainnya gitu ya, untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan dengan cara melalui waterbombing juga. Dan dukungan Jepang dalam rangka Defense Cooperation Enhancement ini ya, atau DCA Indonesia Jepang, dan yang pastinya ini adalah salah satu wujud dari kerjasama antar negara gitu guys. Jadi ini membuktikan bahwa hubungan baik Indonesia Jepang sangatlah baik ya, sangatlah baik, dan yang pastinya bisa membuat saling menolong menolong itu terjadi gitu guys. Sampai viral loh ya.